Menawi Allah sampun menentukan seseorang kena balak, kena ujian, Allah tidak peduli sampai di mana kebaikan amalnya. Yang ingkang sampun sakit ngaturaken hakikat ilmu-ilmu yang ciri dan ilmu kemakrifatan mesti belangkemen memang dipesti Allah dadi wong elek. Tiang-tiang ingkang gadah karomah, gadah kesaktian, saged nakluaken binatang, saged melampah teng awang-awang, saged mlaku teng dhuwure banyu, pun brangkemen terbungkam mulutnya, nek sampun dipesthekaken Allah. Tetos yang ingkang suruh khotimah. Setoyo namun dalam kekuasaan Allah. Enten terjadi wali badal sedo suruh khotimah. Oh disebut jenenge Bal'am bin Ba'urok. Ini adalah orang yang sangat memahami ismullah al-Azam. Seorang yang sakti. Dungane mustajab. Nek dungo datang Gusti Allah, dungane dereng selesai, ijabah pun turun. Iwo semantun. Bal'am bin Ba'urok mati suluh khatimah. Tolong Bapak. Enten ugi tiang sagep menguasai jamadat. Jamadat niku sesuatu yang tidak bernyawa. Kayu watu saged nurut, saged nderek. Napa sing dadi perintahe? Enten tiyang ingkang lho Bapak saged mindah rupa, mindah tempat seseorang. Nggih, enten sing diparingi mati suul khatimah. Allah menawi sampun memastikan menghendaki kados niku, mboten peduli kados pundi amal saene. Ning swali ini Gusti Allah menggunakan sifat jamalnya, sifat keindahannya. Gusti Allah ngimboten peduli damel tiyang niku husnul khatimah. Walaupun berapa dosanya dan walaupun baru seberapa amalnya. Niku kabeh niku namung bimasyiatillah. Tergantung teng kersane Gusti Allah. Asy'ib Ibn Athaillah Sakandari menyampaikan hal ini yang niku supaya tansah ajri dateng Allah Subhanahu wa taala. Wong kojo sampe merasa ojo dumeh. Aja dumeh dadi wong alim.
Ojo dumeh dadi pejabat, ojo dumeh dadi wong berkuasa. Mboten sulit bagi Allah Subhanahu wa taala mentakdir jadi orang yang su'ul khotimah. Naudzubillah min dzalik. Para bapak, Bala'am bin Ba'uroq wonten surat Al-A'raf ayat 175 Allah ngendika wat

Dan bacakanlah kepada mereka berita orang yang telah kami berikan kepadanya ayat-ayat kami. Artinya pengetahuan tentang isi Alkitab. Kemudian dia melepaskan diri daripada ayat-ayat itu. Lalu ia diikuti oleh syaitan sampai dia tergoda. Maka jadilah dia termasuk orang-orang yang sesat. Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 175. Para ulama berbeda pendapat tentang orang yang dimaksud di dalam ayat tersebut. Sing dimaksud wong sing diparingi Allah ayat-ayat banjur merucut saka ayat iku banjur diikuti setan. Akhiri wong dadi wong sing sesat iku sapa? Para ulama berbeda pendapat. Ning kebanyakan ulama-ulama ahli tafsir berpendapat piyambake niku jenenge Bal'am bin Ba'ura bin Ba'ir bin Abir bin Marot bin Lut. Piyambake termasuk kaum Kan'aniyin, kaum keturunan Kan'an, Kan'an bin Nuh, saking kota Balqa'. Gimana sebuah kota yang dikuasai kaum Jabariyin. Kaum Jabariyin niki wong sing sombong-sombong, wong sing congkak-congkak. Tiba'an bin Ba'ura niku termasuk keturunane Kan'an. Piyambake manggon teng kota Balqa' yang dikuasai kaum Jababirah. Kaum Jababirah ku sakniki nek digambarno kaya Israel. Nek kaum Jababirah orang yang sombong-sombong. Kisah Bal'am bin Ba'ura menurut keterangan saking sahabat Ibnu Abbas, Ibnu Ishaq, Imam As-Sadi, Imam Al-Kalbi, lan sanes-sanesipun sebagai berikut. Nalikane Nabi Musa alaihissalam merencanakan memerangi kaum Jababirah. Lan pengin menduduki bumi Kan'an, bumi Bani Kan'an. Jadi Nabi Musa niku merencanakan badhe nyerbu dateng kaum Jababirah keturunane Kan'an niki. Banjur kaum Bal'am niki terus suwan tengene Bal'am. Suman bumi Bani Kan'an niki termasuk wonten negeri Syam. Negeri Syam. Kula bapak
kaume Bal'am bin Ba'uruk niki terus sowan. Bal'am Musa kalian wadiyo balani niki tiyang sing keras-keras badhe membawa bala tentara yang sangat banyak badhe mengusir kita-kita niki dari negeri kita. Rencanane badhe membunuh kita keseluruhan. Badhe manggenaken Bani Israil wonten negeri kita niki. Iki Bapak sing sakniki Israil niki menagih janji niku niki. Nggih. Ingkang sampai sekarang Israil brutal. Badhe ngrebut Palestin sampai dumugi Baitul Muqaddas niki pernah dijanjikan Musa kepada mereka. Mereka ku mereka Bani Israil yang muslim di waktu itu. Tapi bukan Bani Israil yang Yahudi. Nah saat ini Israil koyok ngoten niki karena menagih janji niki. Bapak-bapak sak turuse mature kome Bal'am. Padahal kula sedaya niki Bal'am termasuk kaum panjenengan. Lan anak turune paman panjenengan juga termasuk tetangga panjenengan. Menawi Musa sakwadya balane mengusir kita wahai Bal'am, lajeng kita kan mboten gadah tempat tinggal. Pada panjenengan menika tiyang jal ingkang dipun kabulaken dungane. Kanten saking menika kula aturi bangkit pengen membela dateng kami. Lan pengen paringi isyarat untuk menghadapi tiang jalur sing jenenge Musa sing tansah menyulitkan kami. Maka berdoalah kepada Allah agar menghalang-halangi Musa dan kaumnya. Bal'am menjawab, celaka kamu sekalian. Apa kamu tidak mengerti? Musa iku nabine Allah. Lan disertai malaikat-malaikat lan kaum mukminin. Majur ya apa aku kok mendoakan celaka atas mereka? Padahal aku ngerti saka Gusti Allah apa sing tak mengerti. Artinya Gusti Allah nek kadung duka gak peduli. Itu artinya aku mengerti dari Allah apa yang aku mengerti. Allah nek memastikan orang su'ul khotimah. Allah kalau menentukan orang celaka. Aku kok boko kondungakno celaka ning nabine Gusti Allah padahal disertai malaikat dan disertai kaum-kaum mukminin. Nek sampai aku melaksanakan hal itu, dungakno celaka Nabi Musa sakwadya balane pasti akan hilang dunia dan akhiratku. Ku jawabane Bal'am. Mboten leren-leren kaum mendesak terus. Sampai Bal'am niku dawuh, sabarlah kaumku, sampai aku berkonsultasi dengan Tuhanku. Bal'am niku nek gadah hajat nopo-nopo mendoa tilem niku langsung
dapat dawuh saking Allah. Mulane berkomunikasi dulu dengan Allah. Bawaan dawuh kados niku sebab piyambake mboten berdoa sebelum mendapatkan perintah saking Allah dalam mimpi. Terus piyambake mendoa donga napa mawon baam niki ngenteni dhisik dawuh Allah dalam impian. Nek Balaam niku nek ndonga masyaallah. Yeah. Malaikat ngumpul menghadang. Nek Balaam ndonga, malaikat nyingkrih para bapak. Yeah. Bukan main, nggih. Yeah. Balaam bin Baurok niki. Sebab piyambake nggih yeah, duweni ismullah ala'dom. Mulane Syabi Hasan As-Sandili wasiat kepada orang-orang Syadiliyah supaya ngamalno Khizib Bahar, karena di dalam Khizib Bahar mengandung ismullah al-a'dom. Ini Ba'am bin Baurok ini kundungu kok gunakan ismul a'dom langsung berbapak dijabai ambek Gusti Allah. Keumpamane Balaam niku ndonga gunung jungkruk langsung jungkruk. Kok ndonga segara niki sat langsung sat. Hebate Balaam. Niki dijaluk kali kami kok ndongakno celaka dateng Nabi Musa sak kaume. Terus mendesak terus sampai piyambake dawuh niku, tunggu dhisik. Aku tak njaluk saran yang Gusti Allah. Penake, Pak, njaluk saran yang Gusti Allah. Lajeng Balaam niki mohon pertimbangan dateng Gusti Allah kangge mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Lajeng terus ngimpi. Dalam impian didawi, jangan mendoakan celaka atas Musa dan kaumnya. Bareng dalam mimpi niku angsal alamat niku dicegah Gusti Allah, jangan. Balaam lajeng dawuh dateng kaume, aku sudah minta pertimbangan kepada Tuhanku. Akan tapi Allah melarang aku. Ora pareng aku ndongakno celaka ning Musa lan kaume. Kaume Balaam terus-menerus mendesaknya. Sehingga Balaam berkata, tunggu dulu, tunggu. Aku tak mohon pertimbangan maneh sing kaping pindho. Balaam terus mohon pertimbangan yang kedua. Ananging yang kedua niki mboten enten jawaban babar pisan. Terus dawuh dateng kaume, aku wis jaluk pertimbangan maneh maring Tuhanku, tetapi ora ana jawaban babar pisan. Kaume menjawab, Balaam, seumpamane Allah ogak ngeresakno mesti nglarang. Kaya dini ambalan sing pertama, Allah kan nglarang. Dan nek sakniki mboten enten larangan, mboten jawab, kan berarti dipersilakan datang panjenengan. Alasane ngoten. Nek sing pertama kan jelas nglarang. Lah sing ngaping kali kan mboten nglarang, Allah mboten jawab. Niki berarti kan boleh. Para bapak, niki ungkapane kaum nggih. Mboten leleren kaum Balaam niku mintok tolong
dateng Balaam, menyumpah dateng Balaam, merengek-rengek dateng Balaam, sampai membujuk, sampai Balaam berhasil tertipu.

0: Ajeng para bapak kaum Balaam. Niku omong-omong ambek sak kancane. Wis saiki ngene wae, ya. Balaamku paranono gawakno hadiah sing akeh. Iki, Pak. Kudu hati-hati. Weno hadiah sing akeh. Siapapun orangnya kalau sudah kena suap, iman akan miring. Siapapun orangnya, apa nih senengane mangan sate? Senengane mangan sate, rumah mewah, mobil mewah, wis kadung kena suap, mesti imane miring. Lho Bapak Bil'am, Bal'am sing koyok ngeden iki, nggih. Niki difitnah, nggih. Akan disuap. Nggih. Oh Bapak, tak pikir-pikir akhir-akhir ku nek seneng nyuap kok koyo kaume Bal'am. Terus kaumi Bal'am ini membawa hadiah yang sangat besar kepada Bal'am. Sayangnya Bal'am menerima. Lalu Bapak bareng wis nerima hadiah. Malah ini cara hukum fikih, wengku nek dadi hakim, dadi jaksa, haram nempo hadiah. Sebab nek wis nampa hadiah mangke mboten saged nggih menghukumi yang adil. Para bapak, nalikane Bal'am badane nampa hadiah diminta berdoa celaka terhadap Musa dan kaumnya tetap mboten purun. Padahal hadiah sampun diterima. Yang dikengken dunga akan buten purun. Akhirnya mereka niku sepakat badhe memberikan hadiah pada istrinya.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko Bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
5: Ragam informasi
3: terus tersaji di 104.1
5: Radio Suara Jombang. Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda bagaimana penjara koruptor di Arab Saudi? Biasanya penjara memiliki fasilitas yang sangat minim, seperti hanya ada kasur dan toilet di dalam satu ruangan. Di Arab Saudi, penjara yang dimaksud adalah hotel. Hotel Ritz-Carlton di Riyadh merupakan tempat para kaum elit Arab Saudi, termasuk para pangeran,

0: 91 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
5: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang. Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, syarat untuk terbebas dari sangkaan korupsi di negara Arab Saudi? Putra Mahkota Arab Saudi Muhammad bin Salman memberikan syarat kepada para pangeran Arab Saudi yang ditahan agar bebas. Syaratnya adalah mereka harus menyerahkan 70% dari harta kekayaannya, termasuk kekayaan perusahaannya. Hingga kini, Pangeran Salman telah menangkap dan menahan sekitar 208 orang tersangka korupsi, meliputi sedikitnya 40 pangeran, pengusaha, menteri, pejabat pengadilan, dan mantan menteri.
0: Bersama KPK, berantas korupsi.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gratifikasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah.

0: aquí.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
2: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
1: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Nelson Mandela berkata, segalanya tampak mustahil sampai selesai dilakukan. Seringkali yang kita butuhkan bukan kemampuan lebih, tapi keberanian untuk memulai.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Pagi hari, saatnya update informasi terbaru. Ada peristiwa apa saja yang terjadi di sekitar kita? Apa program-program terbaru dari pemerintah? Termasuk berita-berita terbaru apa saja yang ada di Jombang hingga nasional? Semua bisa Anda temukan di program Cakrawala, Radio Suara Jombang FM. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, mulai pukul 7 sampai 10 pagi. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
1: FM Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
3: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.

0: Radio Suara Jombang.
1: Tahukah Anda, godaan untuk mendapatkan uang dengan cara mudah kerap dilakukan oleh para koruptor? Wut Tikai Memak, pemuda asal Thailand ini memiliki sikap yang patut ditiru oleh para pejabat. Memak terkejut saat melihat rekeningnya tercatat memiliki simpanan 999 juta baht atau setara dengan 441 miliar rupiah. Padahal dia baru saja membuka rekening dengan saldo sebesar 9.000 baht atau setara dengan 3,9 juta rupiah. Sempat tergoda untuk membelanjakan uangnya dengan barang mewah, namun hal itu urung dilakukan Memak lantaran dirinya tak mau berbuat kesalahan fatal yang merugikannya kelak. Memak lantas memilih untuk melaporkannya ke bank dan meminta petugas bank segera menarik uang dari rekeningnya.
0: Bersama KPK, berantas korupsi. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
1: Persembahan Radio Suara Jombang.
2: ...104.1 FM, Radio Suara Jombang. Anda saat ini masih terus mendengarkan program Cakrawala Mitra yang menghadirkan sajian-sajian informasi-informasi terbaru, termasuk juga menghiasi ruang dengar Anda dengan sajian lagu-lagu pop Indonesia yang sangat istimewa. Bisa Anda dengarkan setiap hari Senin sampai dengan Sabtu, dari 7 pagi hingga 10 pagi. Kembali saya akan ajak Anda menikmati sajian komposisi bagus berikut ini.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Jangan pindah channel, ikuti terus program Cakrawala.
2: Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara Kata hari ini.
1: Bila seorang dari kamu sedang marah, hendaklah diam. Hadis riwayat Ahmad. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax. Radio Suara Jombang.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
4: Halo wajib pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung Modernisasi Perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
5: Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM. Dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
6: Radio Suara Jombang.
7: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
5: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Bupati Jombang Warsubi pada Selasa 11 Agustus 2026 pagi melantik Pusoko sebagai Kepala Desa Antar Waktu atau KDAW Desa Sumber Teguh Kecamatan Kudu yang terpilih dalam Musyawarah Desa KDAW Desa Sumber Teguh sebelumnya. Acara pelantikan dan pengambilan sumpah KDAW Sumber Teguh berlangsung di kantor Desa Sumber Teguh Mitra. Selain dihadiri Bupati dan Wakil Bupati Jombang, pelantikan juga dihadiri oleh segenap pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jombang, BPD Perangkat Desa Sumber Teguh dan sejumlah tokoh masyarakat. Bupati Warsubi dalam sambutannya berpesan kepada Pusoko agar dalam menjalankan pemerintahannya hingga 5 Desember 2027 agar mampu mengelola pemerintahan dan anggaran secara transparan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pusoko, Kepala Desa Sumber Teguh, bilang akan memberikan yang terbaik untuk masyarakat Desa Sumber Teguh sesuai dengan arahan dari Bupati Jombang.
1: Alhamdulillah, pastinya saya akan memimpin desa ini untuk menjadi lebih baik lagi dan pastinya lebih maju lagi. Dah, hanya itu aja yang saya sampaikan.
2: Hanya itu saja. Ya. Dalam waktu terdekat kira-kira program apa, Pak?
1: Pasti program saya untuk yang terbaik. Untuk dalam artian pembangunan apapun yang sudah baik akan dibenahi lagi untuk menjadi lebih baik lagi.
2: Lakukan komunikasi dengan beberapa tokoh?
1: Pastinya. Saya rangkul semua tiap hari. Saya usahakan tiap hari jam kerja, walaupun tidak jam kerja, pasti saya usahakan untuk merangkul dari door to door, dari rumah, dari manapun. Jadi.
0: Ragam informasi terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.

0: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Suara Jombang. Lintas Informasi. Mitra Panitia Lokal Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama memperluas lahan penunjang menjadi 4 hektar di sisi timur Kompleks Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tabak Beras, Jombang. Kiai Haji Abdul Rozak Soleh atau Gus Rozak mengatakan penambahan ini untuk menambah fasilitas umum seperti MCK Portable, UMKM Expo, dan fasilitas pendukung lainnya. Penambahan ini mitra dilakukan untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan fasilitas umum seiring banyaknya muktamirin, tamu undangan, dan penggembira yang diperkirakan datang ke Tambak Beras, Jombang. Sebelumnya, mitra panitia telah menyiapkan lahan seluas 3 hektar di tempat yang sama untuk area parkir, dapur umum, dan bazar.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
3: Beredar sebuah unggahan di media sosial memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan bahan bakar minyak BBM langka di Sumatera. Faktanya, klaim yang menyebut video tersebut memperlihatkan sopir truk tangki Pertamina mogok kerja hingga menyebabkan pasokan BBM langka di Sumatera adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Pertamina menjelaskan bahwa video tersebut merupakan rekaman lama yang memperlihatkan penyampaian aspirasi terkait iuran dana pensiun lembaga keuangan DPLK bagi awak mobil tangki. Peristiwa tersebut tidak menyebabkan terganggunya distribusi maupun kelangkaan BBM.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
1: Radio Suara Jombang.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, merokok telah menjadi kebiasaan banyak orang, dari remaja hingga orang tua, baik karena kesenangan, stres, atau pengaruh lingkungan. Namun, kebiasaan ini ternyata berdampak serius bagi kesehatan. Rokok mengandung ribuan zat beracun yang masuk ke dalam tubuh melalui asap yang dihirup, merusak organ, dan meningkatkan risiko penyakit kronis. Merokok dapat menyebabkan gangguan pernafasan seperti bronkitis, kanker paru, kanker mulut, tenggorokan, kerongkongan, pankreas, dan organ lainnya, serta menyumbat pembuluh darah yang berisiko menyebabkan stroke dan serangan jantung. Selain itu, rokok juga menyebabkan impotensi pada pria, membahayakan ibu hamil dan janin. Tidak hanya perokok aktif, asap rokok juga berbahaya bagi orang-orang di sekitarnya, terutama anak-anak dan lansia. Makanya, penting untuk menyadari bahaya merokok dan berusaha untuk berhenti demi kesehatan diri serta lingkungan yang lebih sehat.
5: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
6: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Another one.

0: One time for 40. One time for Drake. Yeah, another one. Bless up.
1: Bu. Tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break in Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break in Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: I might even shed a tear for you. Cause you a ride or die, and your heart ain't gonna do nothing else but grow for a nigga.
1: Radio Suara Jomba. Lintas Informasi. Mitra menjelang pelaksanaan Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum Tambak Beras, Jombang. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Jombang pada Senin 10 Agustus 2026 melakukan penataan tiang dan kabel fiber optik atau FO di sekitar lokasi kegiatan. Kegiatan ini dilakukan agar kabel dan tiang lebih rapi. Imam Bustomi, Kepala Dinas PUPR Jombang, menyebut penataan tiang dan kabel FO juga melibatkan provider. Tidak hanya merapikan kabel yang semrawut, tetapi juga mengurangi jumlah tiang FO. Disisakan satu atau dua tergantung banyaknya kabel FO di lokasi tersebut. Sementara untuk kenyamanan jalan menuju lokasi muktamar, Dinas PUPR Jombang juga memperhatikan kondisi jalan pada ruas Jombang Ploso yang masuk wewenang Pemprov Jatim dan ruas Mojoagung Bandar Kedungmulyo yang masuk wewenang Kementerian PU. Imam Bustomi menyebut kedua ruas jalan tersebut ada beberapa kendala seperti kondisi jalan yang bergelombang, tidak rata, dan terdapat lubang jalan. Imam Bustomi mengatakan sudah mengirimkan surat ke Pemprov Jatim dan Kementerian PU untuk perbaikan di ruas jalan menuju lokasi muktamar tersebut.
2: Radio Suara Jombang.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang, Mitra, berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya, Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan, dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.

Radio Suara Jombang.

Radio Suara Jombang. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
2: Beredar sebuah unggahan di media sosial perihal insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi. Faktanya, klaim insiden salah vaksin menyebabkan radang otak pada bayi adalah tidak benar. Dilansir dari Tirto.id, Dinas Kesehatan Kota Bekasi menegaskan bahwa kondisi radang otak yang dialami bayi tersebut tidak berkaitan dengan vaksin yang diberikan. Secara medis, vaksin DPT tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis atau radang otak atau encephalitis. Ketua Satgas Imunisasi Ikatan Dokter Anak Indonesia, IDAI, Profesor Dr. Dr. Hartono Gunadi SPA menegaskan bahwa vaksin DPT merupakan vaksin yang tidak mengandung kuman hidup sehingga secara ilmiah tidak menyebabkan radang selaput otak atau meningitis.
0: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
3: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
3: Radio Suara Jombang.
4: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
5: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
4: Ada pejabat bu yang ketangkep KPK lagi.
5: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
4: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
5: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
4: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
5: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
4: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
6: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
8: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
2: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
3: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
2: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
3: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
2: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
3: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
2: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
4: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
4: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
5: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
4: Kayak bayi.
3: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya bu, ampun deh. Eh Ari, ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
0: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
4: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Di malam yang sesunyi ini. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.
5: Bagaimana mood Anda hari ini Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra. Terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Bagaimana mood Anda hari ini, Mitra? Masih penuh semangat menjalani aktivitas atau justru mulai jenuh dengan pekerjaan yang menumpuk? Bagaimanapun kondisi pagi Anda, Mitra, jangan biarkan hari berjalan tanpa iringan komposisi bagus yang pas. Saatnya mendengarkan program Break In Time. Selama 2 jam, ada playlist lagu mancanegara era tahun 90-an dan 2000-an yang easy listening dan pas untuk menemani aktivitas kerja, menyelesaikan tugas, hingga mengisi waktu menjelang istirahat siang. Break In Time hadir setiap hari Senin sampai Sabtu pukul 10 pagi hingga 12 siang di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Hey, what's up, guys? I hope that you enjoyed our full band rock cover of Heaven. I want to thank my incredible Patreon supporters that make these big collaborations possible. Make sure you subscribe to Halo Scene, Christina's channel, and Anna's channel. All the links for those are in the description down below, and click the playlist to the right to watch more videos.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
2: Mutiara kata hari ini.
3: Sebaik-baik urusan adalah yang pertengahannya, yang adil atau tidak berlebihan. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
1: Radio Suara Jombang. Waspada terhadap hoax atau berita bohong. Berikut selengkapnya.
4: Beredar di media sosial Facebook unggahan dengan narasi begini, NU Muhammadiyah keluarkan fatwa sepakat warga NU dan Muhammadiyah stop bayar pajak. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Setelah dilakukan penelusuran dengan kata kunci, NU dan Muhammadiyah keluarkan fatwa stop bayar pajak pada Juni 2026 ke mesin pencari Google, tidak ditemukan informasi valid dan pemberitaan kredibel atau pernyataan resmi dari NU dan Muhammadiyah yang membenarkan klaim tersebut. Jadi, narasi bahwa warga NU Muhammadiyah stop bayar pajak adalah hoax atau tidak benar.
1: Cek fakta dan cari tahu kebenarannya. Ayo bersama lawan hoax.
2: Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
2: Radio Suara Jombang.
5: Panjenengan remen sangat kalian lelakon Jawi gending campur sari lamonggo sami midhangetaken gayeng marem Radio Suara Jombang FM ten mriki nggih saged request lagu ugi kirim salam sampun supel nggih gayeng marem saged panjenengan midhangetaken Senin ngantos Sabtu jam 1 siang ngantos 3 sonten. Khusus dinten Minggu, jam 12 siang, ngantos 3 sonten. Sepindah malih wonten 1,000,1 Radio Suara Jombang FM. Gayeng marem Radio Suara Jombang FM, pancen, gawe ati ayem, tur tentrem.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak

0: remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
3: Zaman boleh berubah. Ketika mendengarkan lagu dari kaset, compact disc, hingga musik digital yang kini ada dalam genggaman. Namun ada satu hal yang tak pernah berubah, kenangan yang tersimpan dalam setiap lagu. Hadirkan kembali Mitra, momen-momen indah bersama deretan komposisi bagus terbaik era 80-an dan 90-an yang pernah mengisi hari, menemani perjalanan, dan menjadi bagian dari cerita hidup. Saat malam tiba, biarkan nostalgia membawa kembali ke masa yang penuh warna. Ayo dengarkan musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM yang hadir setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 9 hingga 10 malam di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Satu jam penuh kenangan setiap malam bersama musik ingat-ingat Radio Suara Jombang FM.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
6: Mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
7: Niku jenengan mulai ngitung, niku kayak umur pinten nggih.
6: Kayak bayi.
5: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
4: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
5: Seru cek-cek-cek, seru cek-cek-cek,
6: dangdut suara gendang.
4: Dansa, dangdut asik suara Jombang, hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.

0: lebih penting dari rencana besar yang ditunda. Ragam informasi
1: terus tersaji di 104.1
0: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja, sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
4: Kincana.
3: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.

0: Tahukah Anda menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
2: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
1: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
2: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
1: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik, yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
2: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
1: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
3: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
1: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih di gerobak.
0: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
1: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
0: Data akan terkirim ke server BPS. Pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
1: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
0: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
2: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas sensus ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.
3: Sampai ujung Papua bersama kita mencatat Indonesia.
4: Radio Suara Jombang.

0: Suara lebih jernih di kanal digital. Akses sekarang di radioonline.go.id. Selanjutnya, cari Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Mutiara kata hari ini.
1: Sombong adalah menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hadis riwayat Muslim. Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra Muda, Radio Suara Jombang FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya, di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM.
1: Alunan lagu-lagu dangdut yang istimewa, original, dan cukup populer di eranya, ini akan menjadi teman terbaik sore hari Anda.
3: Dangdut suara gendang.
1: Dansa, dangdut asik suara Jombang. Hadir setiap hari Senin hingga Sabtu, jam 3 sampai 5 sore. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Radio Suara Jombang.

Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain, seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan.

0: Warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Suara Jombang.
2: Halo wajib pajak. Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.

0: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.
1: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.
2: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Yakin tetap mau fogging? Yakin fogging bisa membunuh nyamuk sampai ke jentik-jentiknya? Karena faktanya, fogging hanya membunuh nyamuk dewasa saja. Sedang jentik-jentik nyamuknya tetap akan bertahan dan berubah menjadi nyamuk dalam 3 hari.
1: Kincana.
0: Ada cara yang lebih praktis, efektif, mudah, dan murah juga bisa dilakukan sendiri di rumah untuk mencegah DBD. Yaitu PSN 3M+. Menguras bak mandi minimal 1 minggu sekali, menutup penampungan air, dan memusnahkan barang-barang bekas atau sampah yang bisa menampung air, plus kegiatan lain untuk menghindari gigitan nyamuk. Lebih murah, mudah, efektif, dan bisa dikerjakan sendiri di rumah. Kebersihan rumah terjaga, kesehatan anggota keluarga terjamin.
2: Tahukah Anda, menurut data tahun 2020, Indonesia menghasilkan sampah rumah tangga sebanyak 185.753 ton per hari dan hanya 70%-nya yang dibuang ke TPA. Kabupaten Jombang sendiri menghasilkan 540 ton sampah per hari dan 120 tonnya lah yang dibawa ke TPA. Data menunjukkan hanya 70% sampah yang dibawa ke TPA, 7,7% dijadikan kompos dan didaur ulang, 10% dikubur, 5% dibakar, dan 8,5% tidak dikelola. Tahukah Anda, sampah yang tidak dikelola akan menghasilkan gas metana dan karbon dioksida yang bisa berdampak pada iklim, yang ini lebih bahaya dari COVID-19. Program pengolahan sampah ala Sibesut 3A mengajak masyarakat untuk lebih bijak dalam mengelola sampah. Mulai dari siap pilah sampah, ayo ke bank sampah, amankan limbah plastik dengan ekobrik, dan kelola sampah menjadi kompos untuk tanaman. Ayo mulai cegah, pilah, dan olah sampah untuk lingkungan hidup yang lebih baik.
3: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat bu yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya bu, ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah sama pengusaha proyek bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan bu?
1: Gratifikasi bu, gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Radio Suara Jombang.

wasyrab walbas watasaddaq. Mangano ngombeyo gawe pakaiano sodako, tapi sing ora berlebih-lebihan fi ghairi israfi. Dadi niki diperintah kalih Kanjeng Nabi, mangano yo mangan tapi ojo berlebih-lebihan. Wasorop ngombeyo tapi yo ojo berlebih-lebihan. Walbas gawe yo pakaian tapi ojo berlebih-lebihan sampai kengsereh ngoten niku. Sampai nyaponi embong. Yo nek manten ora apa-apa wong saumur-umur sepisan. Manten niku lak pakaiane sampai ngelewembreh pirang meter niku sampai nek sing nyekel yo. Nek niku ora apa-apa wong yo mok damel aksesoris yo mok nikut tok mari ngono wis ora ngoten. Jadi nek digawe foto-foto ini kan ono pantese pakaiane ngelewembreh ngoten. Nggih. Dadi niki berlebihan niku karepe nggih pakaian sing sehari-hari niku lho Bapak Ibu nggih. Tapi berlebih-lebihan niku bisa jadi nggih. Contone ngoten niku. Bisa jadi niku berlebih-lebihan dalam arti napa nggih? Pakaiane niku sing mewah. Ngoten, mewah niku ukurane nggih tenggene awake dhewe. Berlebih-lebihan niku ukurane tenggene awake dhewe. Maksudnya lek kanggone wong sing ekonomine mampu, wonge mampu gawe jam tangan sing regane 10 juta ya ora apa-apa wong anjane mampu kok. Nggih. Gawe sarung sing regane 5 juta wong anjane mampu. Lah ngoten niku berlebih-lebihan napa mboten? Nggih mboten wong anjane ndekne mampu kok. Sing berlebih-lebihan niku nggih. Niki wau merga menjaga gengsi, menjaga penampilan sampai pakaiane kadang bermerek sampai lewarang-larang padahal dhekne mboten mampu malah direwangi utang-utang gara-gara pengen tampil. Lah ngoten niku aja, sak mampune cara berpakaian iki ya sak mampune ngoten nggih. Dadi berlebih-lebihan teng ngriki niku cakupane luas nek dari sisi pakaian ngoten. Termasuk gini ku wau cara nggawe niku sampai ngelewembreh nyaponi embong. Anjene nek budayane Arab Bapak Ibu. Budayane Arab niku nek wong kok pakaiane ngelembreh sampai nyaponi embong niku menunjukkan kesombongan. Makane nek wonten dawuh niku, dawuhe Kanjeng Nabi. Jadi wong-wong sing pakaiane ngelembreh sampai sak ngisore tumit. Jadi ukurane niku sak ngisore tumit. Niku dilaknat, ngoten, didohno teko rahmat. Niku karena unsur kesombongan, karena ada unsur kesombongan. Memang budayane wong Arab niku nek pakaiane ngelembreh, ukurane niku sampai sak ngisore tumit. Niku diarani sombong. Nah ini modele wong Arab lek sombong ngoten niku pakaiane dikelewembrekno. Ngoten. Dadi terus akhire ben ora sombong ya pakaiane aja nglembreh-nglembreh. Lah niki nuwun sewu, niki anjene nggih wonten sing carane memahami niku sesuai dengan teksnya. Dadi nek sesuai teke berarti nek pakaiane niku nglembreh sampai sak ngisore tumit niku dilaknat kalih Kanjeng Nabi. Wonten lha ben ora dilaknat ya berarti sarunge celanane niku lek gawe sak dhuure tumit. Niku ya ora salah, ya bener. Wonten wong anjene nek mahami niku secara teks apa adanya. Tapi wonten sing memahami niku secara konteks ada apanya. Lah niki ternyata pada saat itu nggih niki budayane wong Arab niku pakaian kalau sudah di bawah tumit itu menunjukkan kesombongan. Lha niki wonten sing mahami ngoten, oh berarti nek pakaiane sampai ngisor tumit niku menunjukkan kesombongan. Lha sing dilarang niku sombonge. Nah, kemudian kalau ditarik ke ngriki nang Indonesia atau negara liya.
Niku terus akhirnya nek pakaian masih yo sak ngisore tumit, asal itu tidak ada unsur kesombongan, nggih mboten napa-napa. Dan dadi akhire ana versi sing nuwun sewu, pakaiane niku ana sing sak ndhuure tumit, ana sing sak ngisore tumit. Lah niku sing bener sing pundi, Pak? Padha benere. Wonten pun mboten usah atik lok-lokan. Dadi nuwun sewu, katoke sing cingkrang ya bener, katoke sing landung ya bener. Padha benere. Sing ora bener niku sing ora. Nah, sing ora katokan niku. Kok malah geweger perkara cingkrang karo landung. Pun niku padha benere. Jadi tidak perlu diperdebatkan. Kene ya bener, kono ya bener. Ngoten. Sing ora bener ya sing ora katokan niku wae. Jadi pakaian ya sing napa mboten usah berlebih-lebihan. Tapi nek kurang nggih mboten apik, terutama niki nuwun sewu wong wedok-wedok niku nek pakaiane kurang ya mboten apik. Ya kurang terus keleke ketok. Nah, terus udele ketok. Lah makane terus diarani pakaian you can see. Lah niku bahasa Inggris lho asline niku. You itu kamu can dapat si melihat. Melihat apa? Ya kelek kali udel niku wae. You can select. Kamu dapat melihat kelek. Jadi kakean berlebih-lebihan yo rapek, kurang yo rapek. Kurang sampai kelek ketok, sampai udele ketok yo rapek to Bapak. Dilerono rene, ngapunten. Nggih, lah nek awak niku dilerono rene niku lak padha karo iwak pindang dithok-thokno kucing. Ngene iku terus diserobot karo kucing, sing salah pindange napa kucinge? Ya pindange, wong pindange ora ditutupi kok malah dithok-thokno. Wong pindang suweger. Ya kucinge ya nyerobot. Lah nek wis ditutupi sing apik ya insyaallah kucinge tolah-toleh ngonten. Kejaba kucing garong lho nggih. Nah, wis ditutupi jek diungkrah-ungkrah niku lek kucing garong. Nggih. Dadi niki dari Kanjeng Nabi, pakaian aja berlebih-lebihan. Ya wis standare niku nutup aurat ngoten lho Bapak Ibu, nutup aurat. Soal modele bentuke terserah. Ngoten. Dadi standar pakaian sing sesuai kalih syariat niku sing nutup aurat. Bentuke monggo sesuai, disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Ngoten. Lah nek tenggene Timur Tengah, Arab ngriku anjene model pakaiane nggih ngoten niku. Modele memang jubahan ngoten niku. Wanjene teng ngriku modele ngoten niku. Ngoten. Dadi ampun kemudian sing diarani pakaian islami niku sing jubahan mboten masya sarungan batikan asal standar nutup aurat niku terpenuhi ya berarti pun islami. Wancene modele wong Indonesia niku nek gak batik sarung kotak-kotak ngoten baju koko ya yes, modele ngoten niku. Tapi kan auratnya tetap tertutup. Lah niku nggih pakaian islami. Ngoten. Jadi pakaian islami ini pakaian sing sesuai dengan syariat. Oh dan lah niku nggih disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Makanan niku nggih ngoten. Makanan islami niku yo sing halal, halalan thayyibah. Lah nek wong Arab kono mangane kurma, ngoten. Lah nek wong Griki mangane sego, telo, mbote, kaspe, ngoten. Jadi ampun diarani mbote kaspe iku ora makanan islami niku. Lho islami anger halal thayyiban yo islami. Ngoten. Malah nek wong kene kongkon mangan kurma yo ora toso. Nggih. Okay. Nah, durung mangan sego, durung mangan kok munine. Padahal muntek roti loro, ngono ya ditakoki durung mangan. Soale durung sego ngoten. Nggih. Okay. Jadi makan jangan berlebih-lebihan, minum juga jangan berlebih-lebihan. Kakean yo rapek, dan kurang yo rapek. Jadi sampai kurang mangan niku nggih mboten apik, Bapak Ibu. Jadi biyen niku akeh wong lara gara-gara kurang mangan.
Saiki nggih ngoten, akeh wong lara gara-gara kakean mangan. Justru yang paling ditakutkan oleh Rasulullah terhadap umatnya niku niki fudulut ta'am, kakean mangan. Jadi Kanjeng Nabi niku mboten kuwatir umate kurang mangan, niku mboten kuwatir. Sing dikuwatirno malah kakean mangan. Wong mangan sedina iso ping 7, iso ping 8. Iku nembe mangan pokoke tok durung camilane ana cilok, cireng, cimol, pentol, bayuh. Iku piro ae ngoten. Jadi justru yang dikhawatirkan oleh Rasulullah niku kakean, kakean mangan niku lho. Ngoten. Mangane kul washrab. Ngoten. Fi ghairi israfin, yang tidak berlebih-lebihan. Ngoten. Poso niku lho poso, niku kan dalam rangka menjaga pola makan, tapi nek berlebih-lebihan niku mawon nggih mboten apik. Lho poso kok berlebih-lebihan to, Pak? Ya maksudnya berlebih-lebihan niku poso terus ora enek lerene. Makane Kanjeng Nabi niku ya kadang-kadang poso, ya kadang-kadang ora poso. Sing mesti poso niku di luar Ramadan lho nggih, di luar Ramadan. Niku nek Senin, Kamis niku nggih sing hampir pasti dilakukan oleh Rasulullah. Senin, Kamis, mangke momen-momen tertentu tarwiyah, Arafah. Nggih, kados niki mangke insyaallah tarwiyah, Arafah. Nggih, riyoyone Jumat niki. Berarti Arafahe Kamis, tarwiyahe Rebo. Ngoten. Dadi Rebo poso tarwiyah, Kamis poso Arafah, Jumat riyoyo. Niku gandengane dune ngono, kapan poso terus ana riyoyo. Cuma posone niki mboten wajib. Dadi upama poso niku nggih poso sing momen-momen tertentu, Senin, Kamis, Tarwiyah, Arafah, mangke poso Rajab, poso Asyura, ngoten-ngoten niku. Dadi mboten mbuwen dina. Dadi nek mbuwen dina poso terus niku bisa jadi kategorine berlebih-lebihan. Mangane Kanjeng Nabi niku nek enek wong kok berlebih-lebihan, sahabate Kanjeng Nabi berlebih-lebihan dalam ibadah niku mawon lho. Niku mboten usah berlebih-lebihan. Ngoten. Kok mangan, kok ngombe, kok pakaian, ibadah niku mawon. Nek enek sing berlebih-lebihan, niku Kanjeng Nabi tak segan-segan untuk mengingatkan. Wonten sahabate Kanjeng Nabi niki Bapak Ibu luar biasa. Nggih jenenge Utsman bin Maz'un. Niku nek bengi melek ora tau turu. Tapi meleke sungut, Bapak Ibu. Meleke digawe ibadah, digawe zikir, ge maca Quran ngoten, mboten kok melek teng warung kopi. Lah nek melek teng warung kopi akeh tunggale sakniki. Niki melek digawe ibadah. Topo kok niki. Bengine melek, awane ora tau mangan, Bapak Ibu. Mergo poso terus. Wah, jenengan lek bayangno ana wong model ngeten niki apa gak sakti niki. Bengi melek, awan poso. Ngoten niku bendina. Mungkin niku kira-kira, mungkin kira-kira. Niku paling dicelathu bojone mawon. Nggih. Nah, terus nyambut gawene kapan wonten? Nek bengi melek, lah iso apa gak turu? Sak sakti-saktine wong bengi melek ya iso turu ra enek. Wong kok sakti 24 jam niku melek gak enek turune. Nggih, niku pun otomatis niku. Kira-kira ngoten nggih dicelathu kali bojone bekne niki. Nggih. Mergo teruse cerita niku Bapak Ibu, Utsman bin Maz'un niku sampai sowan teng Kanjeng Nabi. Nggih, nyampe no keinginane kepengin menceraikan istrinya. Lho, bojone iku arepe dipegat, Pak. Nggih. Mergo ya kira-kira niku wau ganggu ibadahe bekne. Wong aku anggar bengi ibadah, anggar awan poso dicelathuni, ae kira-kira kok ngoten. Terus arepe dipegat. Ijin Kanjeng Nabi. Napa Kanjeng Nabi terus gumun, "Wah, ana wong kok hebate kaya ngene." Mboten. Nggih malah didukani.
Hei Man Osman, apa sing kok lakoni iku? Iku ora sesuai karo ajaranku, ora sesuai karo sunahku. Sunahku wis ngene iki. Sing sak madya wae, ora usah berlebih-lebihan, ora usah ngoyo. Wonten ibadah ya sak cukupe. Wonten wong ibadah mawon nek berlebih-lebihan mboten apik, Bapak Ibu. Nggih, standar mawon. Wonten. Nggih apa meneh kok jenengan menyangkut kalih wong akeh. Wonten. Maksudnya hubungannya karo wong akeh, senajan niku apik. Lah sing teko niku wonge macem-macem, niki kudu peka. Jangan sampai sesuatu yang baik itu justru menimbulkan problem. Wonten. Sing teng kampung-kampung niku Bapak Ibu, misale apa yasinan, apa tahlilan, niku nggih aja berlebih-lebihan. Sing standar mawon. Ngoten, mergo wonge macem-macem. Ya ana sing tuwa, ana sing lara. Ana sing selak nyambut gawe ngunang wiridane sawe. Nggih. Tahlilane sawe, tahlilan kok sawe. Sing donga jek wong telu, atik sawe suwi pisan. Oh, wong-wong do gremeng ning Bapak Ibu. Wis tahlilane sawe. Mangane sithik. Berkate cilik, lah tambah dong gremeng malah nambahi dosa ning mangke. Mangkane Kanjeng Nabi niku selalu menganjurkan aja berlebih-lebihan, sing standar mawon, sedengan-sedengan, apalagi ini menyangkut urusan orang banyak. Ngoten. Jadi kudu peka, jamaah iku piye lah kejaba lek jamaah khusus ono ora apa-apa. Digawe sing sawi ora apa-apa wong jamaah khusus. Ini jamaah umum nih lho, jamaah umum. Wonten acara sing sifate niki umum, wong akeh niku. Nek mereka niku wis mulai usrak, usrek wis ora nyaman, wis ndang diakhiri, ora diterusno ae. Wonten. Nah, niki jenenge peka. Makane Kanjeng Nabi niku nganjuraken fi ghairi israfin, sing ora berlebih-lebihan. Wonten urusan makan, minum, pakaian. Wonten bahkan sedekah niki wa tasaddaq fi ghairi israfin. Sedekah niku nggih ngoten, aja berlebih-lebihan. Awake dhewe durung kelase, Bapak Ibu. Enek biyen kelase Abu Bakar niku. Nggih. Abu Bakar niku lek sedekah ora ukuran. Kadang duwe apa kabeh dikekno, Bapak Ibu. Nggih. Jadi terus gak nyekel apa-apa. Lah jenengan nyekel duit 10 juta, sedekahno kabeh ya bar temenan niki. Aja kabeh. Wa mimma razaqnahum yunfiqun sebagian mawon. Lho ngoten. Dadi ketoke sedekah niku apik, tapi lek ternyata berlebih-lebihan nggih dadine mboten apik. Ngoten. Dadi napa mawon niku lek berlebih-lebihan. Aja kok mangan ngombe gawe pakaian. Wong ibadah mawon niku lek berlebih-lebihan dadine ora apik. Terus wala makhilatin sing ora ana unsur kesombongan. Ngoten. Dadi koyo sedekah niku kadang sedekah ya iso sombong barang. Rumangsa paling akeh dhewe, rumangsa paling berjasa. Terus metu meletene, metu petita-petitine. Lah niki ya percuma lek nglakoni ibadah, lek nglakoni sedekah niki. Dadi intine teng mriki, makan, minum, berpakaian silakan, bahkan sedekah silakan, tapi jangan berlebih-lebihan. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu musawwirin finnari. Kullu musawwirin utawi saben-saben wong sing gambar. Musawwirun niku wong sing gambar. Pelukis niku nggih musawwir. Nggih. Niki nek diartekno musawwir niku nggih iso penggambar, iso pelukis, iso tukang foto, fotografer niku. Nggih. Termasuk sing senengane selfie niki. Nah, musawwir niki. Niki lek ningali teruse niki waduh. Nggih.
Niki ngeri terusnya niki Bapak Ibu. Kullu musawwirin finnari. Iku yang dalam neraka. Apa gak ngeri niki? Terusnya niki. Yuja'alu lahu bikulli suratin. Yuja'alu didadekake lahu. Lahu kedue kullu musawwirin bikulli suratin kelawan saben-saben gambar. Sawara kang gambar sapa kullu musawwirin ha ing suratin. Didadekake apa nafsun nafas. Nggih nafas niku karepe nggih nyawa lah nggih. Kemudian fatu adzibu mongko nyiksa apa surah hu ing kullu hu ing kulla musawwirin fi jahannama ing dalem neraka jahannam. Niki nek kula artekno persis plek kalih teke hadis niku ngeten Bapak Ibu. Kullu musawwirin nggih, setiap atau semua pelukis penggambar niku finnari manggone nang neraka. Bahkan dari gambar-gambar dan lukisan itu besok akan diberi nafas, diberi roh, terus fatu adzibuhu fi jahannam. Gambar itu akan menyiksa orang yang melukis itu, orang yang menggambar itu. Napa mboten ngeri niki? Nggih. Jadi hasil gambare niku besok dikei roh, dikei nyawa, terus mari ngono gambar niku ngunyet-ngunyet wong sing gambar niki. Nyiksa wong tenggene tenggene neraka. Nah, niku nek diartekno plek apa anane niku ngoten niku. Anyane kullu musawwirin niku maknane ya kabeh, wis kabeh. Wong kulun niku maknane kabeh. Mangkane nek memahami hadis niku mboten dipahami dengan bahasa Indonesia Bapak Ibu. Tapi wonten ilmune. Nyene bahasa Arab niku lek diartekno nggih bahasa Indonesia niku kadang dadine ekstrim ngeten iki. Wah, berarti penggambar-penggambar, pelukis-pelukis, fotografer sing senengane selfie. Iki nasibe nang neraka niki. Napa mboten ngeri niki? Lah niku padha karo kullu bid'atin dolalatun. Ah niku. Setiap bid'ah, semua bid'ah itu sesat. Nggih, sami kalih niku kulun. Nah, niku terus akhirnya karek ulama-ulama dari teks kalimat itu bisa ditarik mafhum. Ngoten. Bisa diambil pemahamannya. Bener kalimatnya itu kullu musawwirin, tapi niku sakjane pun jelas. Masih ora usah disebut non iku pun jelas. Gambar tengrik ini nggih maksudnya gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Napa malih zamane Kanjeng Nabi Bapak Ibu. Jenenge gambar niku malah potensine ndadekno sirik. Mergo napa wong-wong jahiliyah niku senengane nyembah-nyembah. Kok bantu nanggone wong-wong sing senengane nyembah gambar. Man'aan nggih, semua pelukis penggambar niki gambar-gambar yang berpotensi menimbulkan maksiat. Wonten padanane hadis niki malih wonten Bapak Ibu. La tadkhulul malaikatu baitan fihi suratun. Malaikat ora bakal mlebu omah sing omah iku ana gambare. Malaikat niku malaikat pembawa rahmat, pembawa berkah, pembawa rejeki. Jadi malaikat ku nggawa rejeki, nggawa rahmat, nggawa barokah arepe mlebu omah. Bareng tutuk lawang lah kok ana gambare, mulih malaikate ora sida. Lah gambar niki gambar sing nyok napa? Ya tentu gambar sing elek, ngoten lho nggih. Masih ora usah disebutno teke secara jelas. Niku secara tersirat, secara tidak langsung, yo sing dimaksud yo gambar sing elek. Lah nek gambare sing apik-apik, gambare tokoh-tokoh.
wonten gambare Yai Hasin, Yai Hasbullah, Wahab Hasbullah, Yai Bisri Sansuri, wonten Yai Romli Takmim, ya ora apa-apa gambar api, apalagi itu gambar yang memotivasi. Wonten. Dadi makane nek mlebu omah terus nyawang fotone Mbah Hasin, itu kan teringat perjuangannya kayak apa. Nyawang fotone gurune, teringat bagaimana dulu ngoten ngajare nyampe no ilmu perjuangane. Lah nek gambar-gambar ngoten niku ya mboten napa-napa. Ngoten. Lah nek malaikat mlebu omah lagi tenggene pintu langsung ana gambar gawedhi niku. Ngene wae gambar sing udele ketok, keleke ketok. Ya mlayu malaikate. Wong ketok udel. Jadi ini ku ora usah dijelas no gambar sing piye ini ku pun paham. Dan malaikat ora wani mlebu omah ini omah sing enek gambare. Ini ku karepe gambar-gambar sing elek, gambar-gambar sing nimbul no maksiat. Dan ini gambare api-api ayo, ndak ada masalah toh Bapak Ibu. Apalagi gambar-gambar yang memotivasi. Wonten gambar-gambar pejabat termasuk DKI fotone presiden, wakil presiden ya ora apa-apa. Wonten. Sing gambar muda-muda terus tengah muda utawa ketok keleke, ketok udele niku lho nggih. Niku sing gawe malaikat wedi. Padahal niki nggawa rejeki ya kelangan niki. Ya sami kalih niki. Kullu musawwirin finnar. Niku sing mlebu neraka niku penggambar pelukis sing piye ya sing nglukisi niku. Gambar sing elek-elek niku ya neraka wong gambare elek. Lah sing gambare apik ya ora apa-apa to Bapak Ibu. Ya ngoten nggih. Dadi ngeten niki mboten usah dijelasno ngoten pun paham. Wonten. Mosok kabeh pelukis mlebu neraka kok ya ekstrim to niki. Wonten. Niku mawon pun janggal. Gitu. Niki nek dipahami apa anane, niku pun menimbulkan kejanggalan. Mosok penggambar-penggambar, pelukis-pelukis panggonane nang neraka. Lho ngoten. Ya tentu niki penggambar pelukis sing mboten bener. Wonten. Dadi mergo niku memfasilitasi, membantu wong-wong sing berbuat maksiat, man aana bi maksiatin fa huwa maksiatun. Lah nek wong niku mbantu maksiat, ya padha karo nglakoni maksiat. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Kullu mauludin utawi saben-saben bayi sing dilahirake. Yuladu iku dilahirake sapa kullu mauludin. Alal fitrati ing atase suci hatta yu'riba sehingga merohake anhu saking kullu mauludin apa lisanuhu lisane kullu mauludin fa abawahu mongko utawi bapak ibune kullu maulud yuhawidanihi yuhawidani ingkun dadekake Yahudi karonehi ing kullu maulud au yunasirani utawa nasrani sapa abawahu hi ing kullu maulud au yumajisani utawa dadekno majusi sapa abawahu hi ing kullu maulid. Rawahu Al-Aswad bin Sari. Dawuhipun Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam kullu mauludin yuladu 'alal fitrati. Setiap bayi yang dilahirkan itu alal fitrah, keadaannya suci. Suci tengriki niku ala fitratil Islam. Nggih. Makane bayi niku nek lahir, nggih. Niki mbuh bayine sapa ae? Niku statuse jane pun Islam. Wong alal fitrah. Masih niku bayine tiyang kafir, Pak, nggih.
bayine sapa ae? Ngoten. Buah bayine wong Indonesia, buah bayine wong Amerika, buah bayine wong Israel, buah bayine wong Palestina. Setiap bayi yang terlahir niku alal fitrah. Dia dalam keadaan suci. Dia dalam keadaan Islam. Nah, untuk selanjutnya bagaimana fa'abawahu? Nah, tergantung wong tua lorone. Ngoten. Fa'abawahu ayyuhawidanihi fa'abawahu yuhawidanihi au yunassiranihi au yumajjisani. Wong tuane niku sing dadekno napa dadi Yahudi, napa dadi Nasrani, napa dadi Majusi. Ki upama oleh diterusno ngonten hadise, upama oleh kok nggih. Ini iso diterusno macam-macam. Au yumalingani, au yubajingani, lan iki wong tuane kabeh niki. Apa dadi maling, apa dadi bajingan. Berarti niki napa Bapak Ibu? Peran orang tua niki sangat luar biasa. Anak yang terlahir dalam keadaan suci, putih, bersih. Niki arepe dicoreti abang ya kenek, ijo ya kenek, kuning ya kenek. Niki wong tua lurune. Makanya peran orang tua niki sangat penting terhadap keberadaan anak. Wonten anak niku amanah, ya anugerah, ya amanah. Wonten peparing tapi sekaligus niku amanah dan itu nanti harus dipertanggungjawabkan. Aja sampai masuk golongan niki. Yuhawidanihi au yunasiranihi au yumajisanihi. Tapi lek dididik, digula mentah sing apik, dadi anak sing salih-salihah, ini jadi investasi. Tidak hanya investasi di dunia, tetapi juga investasi di akhirat. Kula kinten niki ingkang saged kula aturaken, mugi-mugi dados keterangan ingkang manfaat barokah. Wonten kirangipun nyuwun pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Muda, Radio Suara Jawa FM kasih 1 jam non-stop untuk update lagu-lagu pop Indonesia terbaru loh. Dijamin deh gak akan habisin pakai data kalian. Dan gak juga bikin kalian repot harus searching lagu apa sih yang lagi hit sekarang. Modalnya cukup dengerin radio kalian yang ada di handphone dan stay di 104.1 Radio Suara Jawa FM dari Senin sampai dengan Sabtu, mulai dari jam 6 sampai 7 malam di program Senada Indonesia, Indonesia Pop. Lagu-lagunya keren banget. Satu lagi nih, follow akun Instagram Radio Suara Jombang FM ya di @radiosuarajombang. Senada Indonesia Pop, only on Radio Suara Jombang FM. Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Nek, papa kerja dulu ya.
2: Ya disesuaikan aja sama rencananya ya.
3: Kalau nggak bakal nggak bisa kuat. Tapi ini kita harus sesuai dengan target market yang mau kita tuju. Coba.

0: Bapak-bapak, ibu-ibu, yang bukan anak-anak silakan keluar sekarang.
1: Aku,
0: ampun, rindu marindu sama anak peraturan.
2: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop.
3: Indonesia Pop.

0: Saatnya dengerin yang baru di Senada Indonesia Pop. Indonesia Pop.
1: Jadikan makan di tempat biasa yang dulu. Aku udah reservasi sama aku ada sesuatu buat kamu. Pasti kamu suka deh.
2: Kalau kita ganti besok aja gimana? Gak apa-apa ya?
1: Ya udah deh, gak apa-apa. Nanti aku pindahin aja jadwalnya. Janji loh besok ya. Kamu udah mak?
2: Nanti aku telepon lagi ya. Ini ada meeting nih. Ya, dadah.
1: Yang?

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini.
2: Sebaik-baik manusia di antaramu adalah yang paling banyak manfaatnya bagi orang lain. Hadis riwayat Bukhari.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
0: Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
0: Radio Suara Jombang. Malam hari saatnya merapat di Radio Suara Jombang FM. Karena sajian musik bagus, dangdut koplo, dan dangdut terbaru, semuanya tersaji lengkap di Goyang Dangdut Malam, Radio Suara Jombang FM. Asik! Ayo Mitra, ikuti dan dengarkan Goyang Dangdut Malam setiap Senin hingga Sabtu pukul 19 sampai 21 waktu Indonesia Barat. Hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo! Lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.

0: Sejahtera Radio Suara Jombang FM. Saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian, laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Radio Suara Jombang. Lintas informasi. Mitra Sukseskan dari kompas.com. Sekitar 1.000 karyawan pabrik plywood milik PT Sumber Geraha Sejahtera atau SGS Kabupaten Jombang dikabarkan bakal terdampak pemutusan hubungan kerja atau PHK pada akhir Juni tahun ini. Kabar adanya PHK massal terhadap 1.000 karyawan pabrik pengolah kayu lapis tersebut beredar luas melalui saluran WA sejak Selasa 9 Juni 2026. Kepala Dinas Tenaga Kerja Disnaker Kabupaten Jombang, Isawan Nanang Risdianto, membenarkan adanya informasi terkait rencana PHK massal para karyawan PT SGS. Pihaknya juga telah menerima surat pemberitahuan resmi dari manajemen pada Senin 8 Juni 2026. Terkait hal itu, Isawan juga mengatakan bahwa pihaknya telah mengagendakan pertemuan dengan pihak manajemen untuk agenda klarifikasi pada Kamis 11 Juni 2026. Isawan menjelaskan bahwa pemanggilan ini bertujuan untuk mengetahui kondisi real perusahaan serta merumuskan langkah mitigasi ke depan. Langkah preventif ini diharapkan dapat menghasilkan solusi terbaik demi menjaga keberlanjutan nasib para pekerja sekaligus mempertahankan iklim investasi di Kabupaten Jombang. Isawan juga mengungkapkan berdasarkan surat pemberitahuan yang diterima Disnaker, PT SGS berencana melakukan efisiensi dengan merumahkan sekitar 1.000 orang dari total 2.100 karyawan.
1: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.

Terima kasih Anda masih setia bersama dengan kami di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Mitra, pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Jadi masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, dan juga penanganan hewan buas atau berbisa. Caranya mudah banget. Masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112. Ya, 112 melalui handphone Anda. Kemudian laporkan kepada petugas call center 112 kejadian yang terjadi. Dan selanjutnya, layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Tapi ingat, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
1: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
0: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
1: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
0: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkepnya gara-gara apa?
1: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
0: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
1: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
0: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
2: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara Kata Hari Ini.
2: Penyakit umat-umat sebelum kamu telah menjangkit kalian, yaitu kedengkian dan permusuhan. Hadis riwayat At-Tirmidzi.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
3: Orang paling bodoh adalah orang yang tahu bahwa Allah Maha Pengampun, lalu ia jadikan itu alasan untuk bermaksiat. Ibnu Qayyim.
4: Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
4: Radio Suara Jombang.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayang yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang.
7: Misi Pak, saya Bung Itung dari BPS. Mau tanya-tanya?
8: Hah? Kirain mau beli tahu. Taunya sensus lagi. 10 tahun lalu kan udah, waktu masih digerobak.
7: Sensus ekonomi memang 10 tahun sekali. Semua pelaku usaha besar kecil perlu dicatat, termasuk toko bapak. Tenang, cuma ditanya seputar usaha.
8: Kalau itu mah nggak apa-apa. Asal jangan tanya resep rahasia. Terus datanya diapain? Aman nggak?
7: Data akan terkirim ke server BPS, pasti dijamin kerahasiaannya. Lalu diolah menjadi tabel statistik yang kemudian akan dirilis oleh BPS. Selanjutnya dimanfaatkan pemerintah untuk menyusun rencana APBN dan kebijakan ekonomi nasional.
8: Berarti saya juga dapat manfaat dong. Gaskeun kalau gitu.
7: Yuk sambut petugas sensus ekonomi dan beri informasi yang benar dan jujur. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia.
0: Pendataan lapangan dari rumah ke rumah dan tempat usaha dilakukan langsung oleh petugas resmi dari BPS atau petugas Sensus Ekonomi mulai bulan Juni 2026 hingga 31 Agustus 2026.

0: Alhamdulillah.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu.

0: Wira Cantika.
1: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
2: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 104.1 Radio Suara Jombang FM.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ασόι. Ευρωρέξη.
1: Ασόι.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Indonesia adalah salah satu negara dengan beban TBC tertinggi di dunia. Jumlah pasien TBC dapat bertambah mengingat penularan yang cukup mudah melalui udara dan 11 orang meninggal dunia setiap jam. TBC atau tuberkulosis adalah salah satu penyakit yang dapat menyerang siapa saja. TBC disebabkan oleh bakteri Mycobacterium tuberculosis yang menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya. Bakteri ini dapat menular langsung melalui udara dan dapat bertahan di udara dalam waktu yang lama. TBC ditularkan salah satunya lewat batuk, bersin, dan tertawa keras. TBC biasanya menyerang paru-paru, namun bakteri ini dapat menyerang ke bagian tubuh yang lain seperti tulang, kelenjar getah bening, hingga otak. Jika daya tahan tubuh lemah, maka orang akan lebih mudah tertular TBC dibandingkan dengan orang yang memiliki daya tahan tubuh yang kuat. Biasakan olahraga rutin dan konsumsi makanan bergizi untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Jika ada gejala batuk terus-menerus atau lebih lama dari 2 minggu, sesak nafas, berkeringat di malam hari tanpa aktivitas, serta demam meriang, segera lakukan pemeriksaan ke puskesmas terdekat. Pengobatan TBC harus dilakukan dengan tepat dan tuntas, agar bakteri TBC tidak menjadi kebal terhadap obat anti-TBC. Obat-obat TBC disediakan gratis dan berkualitas di puskesmas. Lalu, bagaimana upaya pencegahan penularan TBC? Membiasakan perilaku hidup bersih dan sehat, tingkatkan daya tahan tubuh, olahraga teratur serta tidak merokok, ventilasi dan pencahayaan yang baik, menjemur alas tidur di bawah matahari pagi, dan vaksin BCG pada bayi usia kurang dari 2 bulan. Dalam rangka pembangunan SDM masyarakat Indonesia yang baik ke depan, tentu masyarakat harus sehat semuanya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.
1: Mutiara kata hari ini. Kekayaan tidak diukur dengan banyaknya harta, namun kekayaan yang hakiki adalah kekayaan hati. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
0: Radio Suara Jombang. Kata inspirasi hari ini.
1: B.J. Habibie berkata, tanpa cinta, kecerdasan itu berbahaya. Karena kemampuan tanpa nurani bisa melukai lebih banyak hal. Ragam informasi
0: terus tersaji di 104.1
1: Radio Suara Jombang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiar Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkap.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkap.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini, hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkap.go.id.
1: Cegah demam berdarah dengan 3M+.
0: Radio Suara Jombang.

0: Mitra, terima kasih banyak bagi Anda yang masih terus bersama Radio Suara Jombang FM. Saya Ari Suara Jombang Mitra berbagi informasi terlebih dahulu. Bagi Anda, jika menemukan ruas jalan berlubang di Kabupaten Jombang yang masuk kewenangan pemerintah Kabupaten Jombang, segera Anda bisa adukan atau laporkan melalui aplikasi IJO, IDJO, atau aplikasi informasi Jalan Jombang. Caranya Mitra, masuk di aplikasi melalui bit.ly/@IDJombang, dituliskan dengan menggunakan huruf kecil semua, kemudian pilih aduan dan selanjutnya isikan data diri Anda dan data jalan berlubang. Jangan lupa juga sertakan foto kondisi jalan berlubang. Informasi yang sudah masuk melalui aplikasi IJO akan ditanggapi oleh Dinas PUPR Kabupaten Jombang. Informasi selengkapnya Anda bisa menghubungi akun Instagram Bidang Bina Marga PUPR di @binamargaPUPRJombang.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, wajib pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Lintas Informasi. Mitra Venezuela diguncang dua gempa bumi besar pada Rabu sore 24 Juni 2026 waktu setempat. Berdasarkan data Survei Geologi Amerika Serikat, kedua gempa berkekuatan magnitudo 7,2 dan 7,5 terjadi hanya dalam selang waktu 39 detik. Gempa pertama berpusat di dekat kota pesisir Moron, sekitar 160 km dari ibu kota Caracas. Sementara gempa kedua terjadi sekitar 45 km dari lokasi gempa pertama. USGS menyebut gempa berkekuatan 7,5 ini merupakan yang terbesar yang pernah terjadi di Venezuela maupun wilayah lepas pantainya sejak tahun 1900. Saat gempa terjadi, banyak warga sedang berada di rumah karena bertepatan dengan hari libur nasional. Guncangan kuat, Mitra, membuat warga panik dan berlarian keluar bangunan untuk menyelamatkan diri. Sejumlah warga mengaku mendengar suara dentuman keras dan melihat barang-barang di dalam rumah berjatuhan. Meski menimbulkan kepanikan, hingga kini pihak berwenang masih terus melakukan pendataan untuk mengetahui dampak dan kemungkinan kerusakan akibat gempa tersebut.
1: Radio Suara Jombang.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM, saya Ubaidillah, Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat, mengajak para warga yang ada di Jombang dan sekitarnya untuk benar-benar baik memilih dan memilah media yang ada di lembaga penyiaran. Karena di lembaga penyiaran sudah diatur penggolongan usia yang ada di lembaga penyiaran. Untuk itu, Bapak Ibu di rumah agar menjaga anak-anaknya dalam menonton, mengkonsumsi media untuk didampingi. Karena tidak semua tayangan yang ada di media itu layak anak, maka mereka harus diselamatkan dari tayangan-tayangan tidak baik. Tapi bagi para warga yang ingin menonton sesuai dengan jamnya, maka lihatlah penggolongan usia yang ada di, terutama di TV, ada di pojok kanan atau kiri bawah, sehingga itulah menjadi acuan tayangan itu layak dikonsumsi oleh siapa, oleh anak-anak, oleh remaja, atau orang dewasa. Itu yang kami ingatkan. Terima kasih para pendengar Mitra Radio Suara Jombang FM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Halo Wajib Pajak, Direktorat Jenderal Pajak memperkenalkan Kortek, sistem inti perpajakan yang modern, terintegrasi, dan dirancang untuk memberikan pelayanan perpajakan yang lebih mudah, cepat, dan aman. Dengan Kortek, seluruh proses administrasi perpajakan dapat dilakukan secara digital melalui satu sistem yang lebih akurat dan efisien. Untuk dapat mengakses layanan ini, Wajib Pajak wajib melakukan aktivasi akun Kortek serta mendaftarkan kode otorisasi digital atau KOD. Aktivasi akun dan pendaftaran KOD dapat dilakukan secara mandiri melalui situs resmi kortekdjp.pajak.go.id atau dengan datang ke kantor pajak terdekat. Prosesnya mudah, cepat, dan menjadi langkah penting untuk memastikan kelancaran seluruh layanan perpajakan Anda ke depan. Mari bersama mendukung modernisasi perpajakan Indonesia. Segera aktivasi akun Kortek dan daftarkan kode otorisasi digital Anda. Administrasi pajak yang lebih baik dimulai dari Anda. Dengan Kortek, urusan pajak makin rileks.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melihat Jombang dengan perkembangannya, tak terbayang bagaimana jadinya jika Jombang kita tercinta dibangun tanpa adanya data. Saya Muhammad Salmanuddin, Wakil Bupati Jombang, menyadari betul bahwa menggeliatnya aktivitas ekonomi Jombang perlu didukung oleh kebijakan berdasarkan potret ekonomi yang gamblang. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus tahun 2026 ini, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai dengan kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Ini saatnya kondisi ekonomi usaha Anda semakin didengar dan tercatat melalui suksesnya sensus ekonomi tahun 2026. Respon Anda adalah dukungan Anda demi regulasi yang efektif dan ekonomi Jombang yang kondusif. Sensus ekonomi tahun 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Hai para orang tua, perkembangan fisik dan kecerdasan anak sangat dipengaruhi oleh gizi seimbang yang diasupnya. Lalu, apa sih gizi seimbang itu? Apakah 4 sehat 5 sempurna? Bukan itu. Sejak tahun 2007, prinsip 4 sehat 5 sempurna telah diganti menjadi isi piringku. Isi piringku adalah anjuran konsumsi pangan setiap kali makan. Dalam setengah isi piringku terdapat 2/3 makanan pokok dan 1/3 lauk pauk. Dan setengah bagian piring lainnya berisi 2/3 sayuran dan 1/3 buah-buahan. Namun, gizi seimbang saja tidak cukup. Harus dilengkapi dengan selalu mencuci tangan dengan sabun, minum air putih yang cukup, dan juga lakukan aktivitas fisik minimal 30 menit per hari. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh 141 Radio Suara Jombang FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Era digital memberikan ragam pilihan pengembangan wawasan melalui kemajuan teknologi informasi. Pemerintah Kabupaten Jombang melalui website resminya di www.jombangkab.go.id mengajak masyarakat untuk mengenal lebih jauh lagi tentang Kabupaten Jombang. Silakan berkunjung di www.jombangkab.go.id. Temukan informasi tentang Kabupaten Jombang, Pemerintah Kabupaten Jombang, layanan dan fasilitas publik, informasi terkini hingga layanan publik dari masing-masing perangkat daerah. Mari mengenal Jombang melalui website resmi Pemerintah Kabupaten Jombang di www.jombangkab.go.id.

0: Indonesia sebagai negara agraris seharusnya mampu mencukupi kebutuhan pangan penduduknya. Namun data WHO menunjukkan masih banyak kasus kematian akibat kurangnya gizi seimbang, terutama konsumsi buah dan sayur. Padahal kurangnya asupan ini bisa menyebabkan penyakit serius seperti kanker, jantung, diabetes, dan obesitas. Menurut Riskep tahun 2013, 9 dari 10 anak dan remaja di Indonesia kurang mengonsumsi sayur dan buah. WHO merekomendasikan konsumsi minimal 400 gram per hari, sedangkan bagi anak balita dan usia sekolah dianjurkan 300-400 gram per hari, serta 400-600 gram per hari bagi remaja dan dewasa. Soal harga, tidak perlu khawatir, karena banyak sayur dan buah lokal yang terjangkau harganya, seperti bayam, kangkung, pepaya, dan pisang. Kita juga bisa menanamnya sendiri loh di pekarangan rumah yang selain hemat, juga mempercantik lingkungan. Bagi anak yang sulit makan sayur dan buah, ada banyak inovasi kuliner seperti perkedel jagung dan es buah. Tapi ingat, jangan terlalu manis ya. Biasakan konsumsi sayur dan buah setiap hari demi hidup sehat dan cerdas. Sayur dan buah setiap hari, sehat dan cerdas, pasti.
1: Bu, tahu nggak ibu teh berita terbaru?
2: Berita apa pula tuh, Bu? Pasti berita hot kan ini?
1: Ada pejabat, Bu, yang ketangkap KPK lagi.
2: Bah, zaman sudah maju, masih sajanya korupsi.
1: Iya, Bu. Ampun deh. Ari ibu mau tahu nggak ketangkapnya gara-gara apa?
2: Hah, gara-gara apa pula tuh, Bu?
1: Gara-gara dikasih jam tangan mewah, tas mewah, sepatu mewah, sama pengusaha proyek, Bu.
2: Bah, itu kan namanya gravitasi kan, Bu?
1: Gratifikasi, Bu. Gratifikasi. Pemberian kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara.
3: Pegawai negeri atau penyelenggara negara dilarang undang-undang untuk menerima pemberian apapun yang terkait jabatan dan bertentangan dengan tugas serta kewajibannya. Hadis riwayat Ahmad bin Hambal. Hadiah untuk para petugas adalah gulul, yaitu khianat atau mencuri. Jangan memberi gratifikasi.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Warsupi, Bupati Jombang. Jombang akan semakin maju dengan adanya kebijakan yang bermutu. Arah kebijakan yang tepat membutuhkan data statistik yang akurat. Untuk itu, pada bulan Mei hingga Agustus 2026, bagi seluruh pelaku usaha dan warga Jombang, mari berikan data sesuai kondisi sebenarnya dalam sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Pusat Statistik. Partisipasi aktif Anda dalam sensus ekonomi 2026 adalah dukungan Anda demi terciptanya regulasi ekonomi yang efektif, yang mendukung pertumbuhan usaha dan menjamin pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Sensus Ekonomi 2026 mencatat ekonomi Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Indonesia termasuk salah satu negara dengan beban TBC tertinggi. TBC merupakan penyakit menular yang disebabkan bakteri Mycobacterium tuberculosis dan dapat disembuhkan. Sebagai langkah pencegahan, pastikan rumah memiliki ventilasi yang memadai. Jemur bantal dan alas tidur di pagi hari. Rutin berolahraga, serta konsumsi makanan bergizi seimbang. Lakukan imunisasi BCG sebagai salah satu upaya pencegahan TBC. Penularan penyakit TBC terjadi melalui droplet dahak pasien saat berbicara, batuk, atau bersin. Untuk pasien TBC, selalu gunakan masker medis saat beraktivitas. Menutup mulut dan hidung pada saat batuk, bersin, dan tertawa. Tidak membuang dahak atau meludah sembarangan. Serta rajin mencuci tangan pada air mengalir dan memakai sabun. Pemerintah menyediakan obat TBC berkualitas secara gratis. Perlu diperhatikan 3T dalam pemberian obat, yaitu tepat dosis, tepat cara, dan tepat waktu.
1: Sudahkah Anda memarkir kendaraan dengan benar? Catat ya, Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang mengimbau kepada seluruh pengguna jalan untuk lebih tertib lagi dalam memarkir kendaraannya, khususnya yang menggunakan bahu jalan. Perhatikan rambu-rambu untuk parkir di titik-titik tertentu, dan kurangi pungutan liar parkir dengan menunjukkan stiker parkir berlangganan Anda. Ayo, lebih sadar lagi untuk parkir kendaraannya di tempat yang benar, agar lebih nyaman, lebih tertib, tidak mengganggu hak pengguna jalan yang lain, dan lalu lintas tentu saja tertib, teratur, perjalanan Anda jadi lancar. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang. Pemerintah Kabupaten Jombang memberikan layanan call center 112 untuk masyarakat apabila terjadi kegawat daruratan di sekitarnya. Masyarakat bisa melaporkan kejadian gawat darurat melalui layanan call center 112 seperti kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, bencana alam, gangguan keamanan, penanganan hewan buas, atau berbisa. Caranya, masyarakat bisa langsung telepon ke nomor 112 melalui handphone, kemudian melaporkan kepada petugas call center 112 Jombang. Layanan call center 112 akan berkoordinasi dengan instansi terkait untuk segera menangani kejadian darurat yang dilaporkan. Ingat ya, layanan call center 112 hanya untuk laporan kejadian darurat saja.

0: Hai Mitra, bagi yang belum bisa tidur pas malam hari, Radio Suara Jombang FM menghadirkan program Ngakak Bareng Kartolo yang memutarkan karya legend dari Cak Kartolo dan kawan-kawan.
1: Monggo mumpung ini sampean ngatek tak konopo tak jawab.
2: Niku jenengan mulai ngedung, niku kayak umur pinten nggih.
1: Kayak bayi.
0: Guyonan khas Cak Kartolo membuat suasana malam hari menjadi lebih segar. Temukan kembali asiknya mendengarkan Cak Kartolo lewat radio hanya di Radio Suara Jombang FM setiap hari Senin sampai dengan Sabtu pukul 10 sampai 11 malam hanya di 104.1 Radio Suara Jombang FM. Jangan lupa Mitra follow Radio Suara Jombang FM di akun Instagram di @radiosuarajombang.

0: mandi bareng. Kowe nek gak dikene di starter rek. Tak kok nyurung kualan ngono ya. Eh sakarepmu rek timbane kere-keren. Tak angkat ya. Mari diangkat dientepno kok.
1: Awan-awan tuku bakwan wetang kopi akeh gulane. Sik perawan ojo seneng pacaran burung dirabi ngamuk tanggane. Ngono-ngono iku salah sapa Pak Cipto. Rujak jambu

Terus gak kuat ngendang ya ngomong. Masa jula-juli bisa emprit istindekno. Wong sing ngendang ya ake lho. Kami dah bisa ngendang. Entah ngendang walu bisa nami nih. Gue tak tingkatnya lagu-lagu kualan dolek drum bareng. Tetapi re, adekku tuh ngedu nasib. Ono nasib kan? Nasib gak ono nasib. Maksudnya ini re, belajar menyanyi. Nah, iya dah. Sing enak lagu apa kira-kira? Ya? Lu ngomong re? Eh, semanggi. Ya? Ya? Ayo, semanggi ayo. Ya? Eh, bungkus no.

0: Ya nek babon rek ngethuk dhewe. Wong kene menungsa rek. Manusia biasa rek. Bukan burung piaraan. Ya larek ya prek tak rewangi sampe menyanyi-menyanyi ngene karepku iki rubah nasib rek. Ebek men-meni dadi penyanyi. Bek tahun 99. Penyanyi ngetop. Ya wis kuwi tungken aku rek ya rek. Eh, gak perlu ngomong ijenan, tabrak becak kok. Loh, loh, cak sidik. Oh, jenenge siapa cak sidik? Tadi kowe urung weroro. Urung cak sidik.
1: Oh, biah, biah, biah.
0: Maksudnya ra weroro to. Tak delok kaya Pak Ardi.
2: Pono guru sapa Pak Ardi pono awur ae.
0: Ha iku lho, kancane dhewe kok adane.
2: Pono kaya metuk kanca cok lungset ae ngono apa.
0: Eh, aku ndeleki kucing kok. Hah? Ndeleki kucing. Kucing. Iya, anakku diwondol kucing arene. Sing nomor pira? Nomor terakhir.
2: Apa nek ya ngono. Warek kecemplung sop gak didusi
0: meneh. Lho, kok kecemplung sop ya ngene, Dik? Lah anak pun sik digondol kucing lha apa? Lha apa anakku? Anakku iki mangan. Mangan nang ngene jaba.
2: Iya, ya.
0: Terus iwake digondol kucing ngono.
2: Sing digondol iku iwake. Duduk anak peno.
0: Lah apa anakku digondol kucing? Kok iki kucinge iki digondol anakku ngono, Dik. Are iki kok iki aja gundul iki kan ngomong.
2: Mamula ya. Aku nek mari ngomong peno ngene mule ya.
0: Tukaran bare bojoku aku. Lah apa tukaran? Ya bingung mulen aku ya. Asa bingung iki kon.
2: Wis menemu lak ngomong dhisik sih ya. Dik, anakku digondol kucing lain ya.
0: Lah lah pusek kok boleh dagingnya sing digondol kucing. Ya lah anakku mangan ngono lho. Mangan nang ngarep lawang, terus ana kucing liwat. Lah terus greget ndelok iwak iku, terus anakku digondol kucing. Mak, mangan.
2: Mak.
0: Ngene lho tak kandhani. Iki gak iso ngomong genah-genah aja kesusu, ya ta. Ngene lho, Dik. Dik,
2: anakku mangan,
0: iwak entek, terus
2: anakku
0: digondol kucing. Kok bener kok tambah keliru. Oh, aku anakku juga. Ngene, ya. Anakku mangan, kucingnya digondol piring. Aduh, piringku digondol kucing. Hah, daging, dagingnya anakku digondol kucing. Kok dagingnya
2: empal-empal aja daging empal.
0: Wis empal-empal. Para ibu kok sakon daging anak.
2: Lah iya.
0: Anakku mangan empal, iya. Terus empalnya dipangan kucing. Iya bener.
2: Ya bener. Mulane ya anak pun enggak sehat blas ngono.
0: Anakmu enggak sehat blas. Anakku kok robotan ya. Mbok nyambut. Ya anakmu iki. Ya robotan. Waduh, kanok baluwe, Pak. Pada kada baluwe. Pernah ku ngomong tak setep pernah. Kak ngono aku sampe kanok baluwe cek menit kok iki. Lho mari ini robotan ya, Pak, klemper-klemper ngene. Kan iku gak ro istilahe wong ngomong robotangi iku ya. Aku iki ndolek kaya nang gone omah iku lho rame ajang ngono lho.
2: Oh ya iku apa? Salah.
0: Kok anak piro sih? Anak piro sih?
2: Anak 5.
0: 5.
2: Iya. Wong anak 5 ya ajang iki kakean ngono. Supaya gak rame ajang lurung ngono lho.
0: Eh kok ajang piro?
2: Lah rame ajang yo. Ajang selawe ngono ajang ya.
0: Dadi rumah sawu rame ajang piring sing selawe lho.
2: Lah, iya.
0: Oh, kon iku. Lah rame ajang iku maksude oleh duwe saiki entek saiki.
2: Oh.
0: Oleh engko sore entek engko sore
2: ngono. Wah, utun iku. Utun.
0: Ngono. Etik wel aku nang embang dhewe.
2: Mangkelan ya, mangkelan ndek
0: wae. Ayo tak cokot irungmu. Cek.
2: Lah iya.
0: Aku kaya irunge baseman ngono. Kon iku. Maksudnya ya bisa digenai, ya bisa digenai. Bapaknya aku nyambut gawe. Oleh duwe,
2: yeah.
0: Teko males.
2: Entek. Baik, gue arahnya teramas.
0: Teramas, kan?
2: Terawas.
0: Wah, kok terawas?
2: Terapas. Ini salah kami tani.
0: Kan ngomong terapas, adik teramas. Engkau itu enggak ya apa?
2: Salah kami tani.
0: Kok salah kami tani?
2: Ini ada unsur dari rumah.
0: Waduh, linci piomong.
2: Loh, ya apa?
0: Kemajuan teknologi.
2: Ya? Iya. Pernah bangun nama keliru dinane.
0: Lho terus?
2: Pernah dina apa sih?
0: Dina Selasa Kliwon.
2: Salah. Kok Senin nembu?
0: Ada. Ruwai arek iki.
2: Bangun dina ya bangun dina.
0: Bangun dina. Bangun omah.
2: Lah ya iku tepane dina. Nek Senin apa Senin? Senin apa?
0: Aku wis ngomong, anane tak bangun dina Senin.
2: Iya.
0: Aku takon mbokmu nak jarene ngomong dina Senin. Dari ini mbak Muna, aku ayo kapan sih, Dik? Saya.
2: Muna siapa sih?
0: Alah, mbak Muna.
2: Eh penerus sing menah.
3: Kalek karo kon menah.
2: Ya iku
3: nek ku makmu.
2: Arek kon masyukran
3: kan wong. Terus apa sing
2: iki carane? Bangun omah iku peno masang apa dhisik?
3: Aku masang pendasi.
2: Lah iki salah. Salah. Uno,
3: iki duduk kemajuan teknologi ya.
2: Uno. Iya ya. Saiki jaman saiki bangun omah,
3: iya.
2: Iku genteng didhisikno. Nah,
3: genteng didhisikno.
2: Iya.
3: Lah genteng iku mancing nang kupingmu ngono ta. Lah genteng dikereng ta.
2: Cita peno bangun omah iki langgo apa ayu-ayupan ta?
3: Yup-yupan, yup-yupan.
2: Lah ya ayupan didhisikno. Dadi tukang gak kepanasan.
3: Lah cagake kari.
2: Lho digantung to.
3: Heh,
2: digantung.
3: Gawa helikopter ta. Eh kok rumah sangu payung ta kon iki? Apa sih kan itu cara hari lalus lawangi lawangi matinya
2: lawangi itu ngadep ngidul lagi apa
3: wah ini jari ini ngadep ngidul itu yang harus ngomongi yang bawa nama aneh sih ngomongi jari ini nih ini omamu ngadep ngidul nak
2: iya iya
3: iku padahal ngedep boyo
2: iya tak
3: ngedep boyo
2: terus lagi lawangi pun ada kenti
3: tak deke nak ngone nisor
2: nisor lagi apa salah nek teko unsur keamanan.
3: Heh,
2: unsur keamanan iki wis aman apa meneh?
3: Dik, dik. Kok gawe lawang sampai teko unsur, Dik? Lho.
2: Maling begitu nyidak buka bleng masuk.
3: Lho.
2: Lah, nek omahku enggak. Oh, iya. Lawang dikek ndukur.
3: Kan lawang dikek ndukur.
2: Iya.
3: Tadi maling gak iso ndolek
2: lawang. Gak iso.
3: Lawang ndukur.
2: Iya, munggah pasang ngondo
3: mlebu
2: tarik maneh.
3: Tarik.
2: Iya.
3: Tutup.
2: Iya.
3: Aku munggah,
2: jange
3: metu ya.
2: Iya.
3: Munggah.
2: Iya.
3: Lawang tak tutup. Anda disini untuk tukang kayu. Aku kayak somur dan bunuh diri aku. Kan seneng nek kapan kancamu turu emper.
2: Arek kapan iku. Banjakane ya kliru pena mesti. Banjakane ya kliru pena iku.
3: Kok iso kliru?
2: Ampun gak gelem takon-takon Pak Senen pena iku.
3: Senen mah.
2: Ya tur.
3: Aku ya salahku ya takon mbok mono iki opo aku iki.
2: Dadi diatur.
3: Selamat kali ya.
2: Apa ae?
3: Tungkeng tungkeng. Tumpeng.
2: Tumpeng ngambil apa?
3: Tumpeng panggang ayam, petik mulai bolus.
2: Petik walik dah.
3: Tumpeng, petik walik, mulai bolus.
2: Keliru.
3: Apa? Ikus ketinggalan.
2: Tumpeng terus beberapa.
3: Ikus biyen. Saiki danyang wis gak doyan tumpeng.
2: Ganti saiki.
3: Oh, garo nek danyang wis ganti. Ya gak ngerti gak ngerti.
2: Saiki slametane aja tumpeng-tumpengan.
3: Apa?
2: Bubur ae. Sederhana tapi mantap.
3: Oh, mbone ngono. Bubur apa, Dik?
2: Bubur dedek.
3: Bubur dedek
2: berase saon.
3: Saon.
2: Dedek sak kintal.
3: Dedek sak kintal.
2: Iya.
3: Dedek dedek lek jaran.
2: Iya.
3: Kon iki bancane ta makali jaran kon.
2: Arek. Lah mari.
3: Nek gawe lawang kon biasane lek lawang iki apa sih?
2: Gawe
3: lawang dhisik iki apa? Pertama.
2: Pertama iki. Pertama.
3: Lawang ya.
2: Kusen ditekno.
3: Loh, ya iku apa salahku teh?
2: Apa? Lah pun ayo,
3: kusen gak tak dekeno. Kusen ngempo ae. Ya bener, kusen kok dekeno ya?
2: Iya.
3: Iya kusen biyen sik Joko kuat ngadeg ae. Lah saiki kusen wis tuwek. Kusen Gemawi Jaya iki ta?
2: Iya.
3: Wis tuwek.
2: Ya kula kusen balung bendo meneng awur.
3: Kusen balung bendo.
2: Kusen iku ya kayu iki lho. Kayu sing dikek lawang iku kusen arane.
3: Sing apik kayu apa? Te?
2: Oh, sing apik iku.
3: Iya, supaya
2: ala ono sik
3: kuat sih.
2: Heh,
3: kayu stiki.
2: Heh?
3: Kayu stiki.
2: Kayu stiki.
3: Api organik gak swira.
2: Piro sih?
3: Halah.
2: Wis kuat iku. Paling nek kayu kusen ya 6 juta lah, kayu kusen tok situ.
3: Heh?
2: Kayu kusen situ 6 juta lah,
3: bare. 6 juta ya?
2: Iya.
3: Kan kok gak larang-larang kok 6 juta.
2: Tapi kuat, kuatnya kuat tan tan santet.
3: Heh?
2: Tan santet.
3: Kok tadi santet gak makan?
2: Gak iso.
3: Lah 6 juta lah tak tukok nomah harus gak diomah, Dik. Tuku kusen kae 6 juta Dik kon iki.
2: Aku no milih enak ya apa sing dikandani kok bener iku.
3: Lah mulai saiki ya wis apa aku Dik wis iso gak iso ya. Wis omahmu kekno aku Dik ngono
2: Dik. Ya apa ya apa?
3: Wis ta. Kon kanca
2: Dik kon. Kok manisen apa lo jaluk omahku?
3: Lah kok sik iki lho kepethuk aku kon tau sik gembul aku lak sik iki. Kon oh Dik
2: kon Dik ngomong ngono. Lah pian ngene.
3: Iya.
2: Iya iya.
4: Masalah keras para dewe.
5: Ya apa? Ya apa kabar?
4: Ya ya seger waras.
5: Iya iya. Aku ya warung. Warung. Wahing. Wajah
4: keras. Iya.
5: Wajah tayo kan?
4: Iya pancet aku nak mai kok.
5: Gua ngulam perlu menemu kapi.
4: Iya
5: tau?
4: Iya.
5: Nak kelemahan akan gaji. Akhirnya kok penyakit ya kan.
4: Iya.
5: Sederhana koyo kon ngene lho.
4: Heran.
5: Sopo?
6: Lha kok maksud tak nggih?
2: Sopo sih?
3: Iki Basemen.
2: Hah?
3: Basemen.
2: Lah lah, Bas.
5: Si sop ya?
2: Eh,
5: si sop.
3: Iki Bas. Ate si sop iki. Sopo ta?
5: Lah sopo?
2: Eh, asal dhewe.
5: Ganteng arek.
6: Karo gak jeneng.
5: Masalah potongan koyo Mahifal.
2: Kaya apa?
5: Koyo Mahifal ya. Ya sopo iki?
2: Sedek.
5: Oh,
2: sapa?
5: Desek.
2: Sedek.
6: Apa diwalik?
5: Se kota.
2: Se
5: sewura.
2: Se
5: iki lho.
2: Se
5: sedek
2: Wibisono.
5: Sedek Wibisono.
2: Sedek Wibisono.
5: Oh, sedek Wibisono.
2: Iya. Bas.
5: Iya.
2: Laras, Bas.
5: Oleh tenis tumu, Dik.
2: Ah, irunge ya, Bas?
5: Abu.
3: Wah, kono ku takon niru.
5: Lah nirung-nirung kono gak ilok, Dik, Dik.
3: Soale nek kok takon niru krungu.
2: Soale kan direkam ae iki.
3: Nek kok takon niru padha ae madani Basenar.
2: Oh, ngono.
3: Nek kok takon niru dodonae iki apa, Bas, lho. Iki padha biru
5: Basenar. Kon gak conto. Ya apa kabare?
3: Iki omah saiki nyale, Dik.
2: Ngalih ndi?
3: Ya biyen nang Surabaya kene.
2: Iya.
3: Ini kan ya, Mas.
5: Iki Balung Bendo.
3: Ha, iki.
5: Tungturi.
3: Tungturi saiki nyale.
5: Balung Bendo.
3: Saiki masih Balung Bendo jalane dibangun saiki.
2: Masa?
3: Oh, jalan satu aturan saiki. Iya.
5: Rangga.
3: Dibangun gak ketinggalan nang
5: kon kapan bongkor. Ngono ora etakno.
3: Lho jalane kan dibangun.
5: Iya. Lah terus sampe nang jar arek.
3: Eh?
5: Ya nanti.
2: Ya biasa arek nom.
5: Oke yo kupu iki.
3: Kupu.
2: Dolek iki lho, dolek kusen rum nah.
5: Eh?
2: Dolek kusen.
3: Kusen cidam iki.
5: Yo kusen saiki dalang ngono lho. Kusen dalang lha ngono kusen.
3: Kusen lawang kok.
5: Oh, kusen lawang.
2: Iya.
5: Aku ngurus lawang
3: aku
5: bingung pikir aku iki.
3: Apa ya?
5: Awak wis tuwa, nyambut gawe ku iki mang rubuh tangi.
3: Oh iya kaya aku
5: ya sem.
3: Rubuh tangi kaya aku kandhani kok.
2: Tibane pun ya rubuh tangi ya.
5: Yo enggak, lha apa rubuh tangi? Nyambut gawe ku sebagai wong tani
2: ta. Iya iya iya.
5: Mertu kok
3: Mereka...
5: Tepat bebek! Tepat bebek!
3: Oh, cakai ngomong beiat nyonya gue.
5: Tungja, mereka kau dalek bebek tapi mang.
3: Loh ya, kan tumpen namanya bebek tadi?
2: Bebek, cahaya? Bebek sebelah ikali lah bebek dah.
3: Aku tumpen bebek jombang, yo rokoknya mesti rokok pretek ya.
5: Kok kalau kurang bebek jombang barang? Loh. Bebek bakal ditandur pari lho pari.
2: Walah.
3: Bebeknya yuk tandur?
5: Oh, yuk tandur.
2: Bebe
5: mau nyambut gawe kok sawah sing tandur
2: kanggo apa?
5: Lah sing nandur pari.
2: Kanggo apa?
5: Iya.
2: Eh, Mas. Kanggo apa bebe?
3: Lah dikae dipangan basemen. Basemen suka-suka dadi ya. Nang pari.
5: Jangan kepang aku. Nah, burai kon niku.
3: Apa ya?
5: Aku nyambut gawe lah gak iso lancar saiki.
3: Nandur apa sih?
5: Loh. Takon pertanian.
3: Pertama,
5: pertanian tak tingkat. Wong nyambut gawe tani mulai pari.
3: Pari nandur pari.
5: Iya, nandur balut dami.
3: Dami.
5: Nek iso balik dami ya tanduri palawijo.
3: Palawijo nandur apa ya?
5: Ya timun, rai, bengkuang.
3: Iya, nandur apa maneh?
5: Terasi, petis, lontong.
3: Cehok. Kok niku nang pertanian tarujaan.
5: Aku takon menyesek aku bingung.
3: Kok nandur terasi.
2: Sing maksud diwalik ya apa sih, Bas?
5: Balik dami iki ya.
3: Balik dami ya,
2: Mas. Diwalik.
3: Pas men diwalik.
5: Oh. Boleh dami mari sawah nyawa mana iso ngono.
3: Oh mari panen pari, panen tebu.
2: Iya,
3: mari
2: iya.
3: Panen tebu, bawang ngene lho.
2: Iya.
3: Mari balik dami.
5: Tadi langsung.
3: Langsung.
5: Tapi ngene langsung ya cuman
2: iku. Langsung kok pun ya ngono.
3: Iya langsung.
5: Tapi anu Dik.
2: Ya wae.
5: Aku apa ngomong awakmu ya?
2: Ngomong
3: ke dulu kok. Menyanyi ta, Bang?
2: Ket mau gak ngomong?
3: Enggak, mau nyanyi, Bang.
5: Ajane arek loro gak ilok to menarik loro kancane kok.
2: Soalnya ngene, aku ngerti. Kene iki ndelok jam.
5: Iya, iya, iya.
2: Nek sak jam iku pernapasnya teko cangkem.
3: Oh, iya, iya.
2: Sak jamane teko irung.
3: Oh, iya.
2: Nek ngono irung mulai iki ya.
3: Iki irung ya? Mangkane bengung.
5: Jadi wak lomba-lomba bae napa.
3: Padahal ngomong
2: ae sik.
3: Ya, iki ben asale ya apa irung iso sak mene iki ya. Asale lho asale.
2: Walah.
3: Pas cocok mangkel aku takon.
5: Enggak.
2: Nek munggo ndelok sejarah ngono menggilan kon.
3: Mosok sih.
2: Menggilan.
3: Iku ben apa lahirku ketatap.
2: Walah apa?
3: Apa digebrak liru-irunge.
2: Pala apa? Ya, atau Pak mau dilemah biar kenyunyuk rokok irungnya itu.
3: Itu sabu ya?
2: Iya.
3: Dintup lo tawon biar biar.
5: Gak mau lagi ngomong di irung itu orang mana? Ada no...
2: Ya, apa ngomong-ngomong? Ngomong.
5: Soal ku ikhman ya?
3: Oh, wes.
5: Apa?
3: Apa?
5: Wah, hanya kau dublek. Ada no...
2: Lah apa?
5: Soalnya waktu ikhman jaran cukup ya kurang tapi gak serba kurang.
2: Oh, iya.
5: Tegesi mau mangan langsung.
3: Cuma makan ini langsung jadi
2: langsung
3: tapi makan ini susu sampai sore aku makan to kacik prei langsung kurangnya gede
5: kamu sama sapi ya gua
3: jadi makan langsung
5: gak tahu gak kurang gak tahu
3: oh gak tahu kurang gak tahu melarat
5: gak tahu melarat
2: serba pencukupan
5: cukup dulu gak cuma sih tak pikir ya
3: tapi orang pula habis tetap sih
5: tetap
2: ini tetap
5: tetap
3: Tetep nih.
5: Tetep. Lah kok tetep tak takon yo tetep. Heeh. Yo mbok heeh, arep ngene. Heeh. Soale ngene lho, awak dhewe iki ya.
3: Iya ya.
5: Sing darani wong tuwa kaya aku iki.
3: Bener ya, bener ya.
5: Aku wis eling wis putu-putu anak-anak.
3: Iya ya. Eling saiki wingi gak pati eling wingi. Kok sapa wingi gak eling? Oh, lah wingi suketé tanggane entek.
6: Oh, iku tepake dadi.
3: Wingi semaput kok aku jane. Goblok iku adakno.
6: Ngene lho, maksudé eling iku dhewe iku wis sadar. Sadar-sadar.
3: Oh, ala-ala.
5: Wis insap saiki. Pikiranku yo ngono.
3: Iya.
5: Tapi kok pengaruh luar biasa.
3: Padahal
5: penggoda nang awakku iki lho.
3: Panjenengan ngono pengaruh. Kepin siji, ya, keturutan jaluk loro.
5: Iya.
3: Saiki loro kepin wira.
5: Lho, aja ngono kok ngomong apa kan? Sedeki.
3: Lho lae.
6: Hitung-hitungan kuno.
3: Lah iya apa?
6: Siji loro telu.
3: Iya. Atau
6: telu. Telu kepingin loro.
3: Heeh. Iya.
6: Mari telu kepingin loro, mari loro kepingin satu A. Satu kok saja.
5: Oh. Saya tak maksud bang ini loh.
3: Iya
5: nek Joko karuan. Iya nek judo wong tapi nek putu ya.
3: Iya.
5: Aku tak pikir-pikir koyok pawan kembang aku.
3: Wah. Wow.
5: Temenan.
3: Oh,
5: bener. Pawan kembang aku.
3: Kembang.
5: Lah wong ana arek ngadeg ya. Tak liwati sret ya. Lututi. Lututi. Lututi.
3: Oh. Dadi nututi pernah?
5: Iya.
3: Lah iya apa gak nututi?
5: Lah iya.
3: Wong tasik kecaut dengan sabuk penuh ya.
5: Lah opo ngawur ae, Dik? Mulane aku iki saiki ya. Ape, ojo ngomong ngene.
3: Oh,
5: cok ngomong lho.
3: Kok terus rame,
5: ojo ngomong, cok ngomong.
3: Lah kan rame disneni kok.
5: Oh, kan ngono. Sing nyeneni sapa?
6: Aja. Kan bali nang aku ngene.
5: Ojo ngono.
3: Iya, iya.
5: Soale yumu iki ya. Lah luar biasa.
6: Yumu ki ndang disete.
3: Nama.
6: Sing cari terapi ku yumu lho.
3: Lah apa?
5: Lah iku lho, apa kok ndang yumu.
3: Lah iya ku de bojo.
6: Lah pas meneh de bojo ku.
5: Lah mursiyah dene kali. Mursiyah lu bojone iki dene kali lah.
3: Lah kon yumu.
6: Lah iya di mana?
5: Wis yumu ki omae trompo mbok munah yo. Ya. Mbok munah trompo bangil. Ngerti ya? Ada gondeng kok ayo to.
3: Lah iya.
5: Tapi ini bojoku lo nyeluk nakon.
3: Oh iya.
6: Pernah nyeluk.
3: Tadi kon diurui.
5: Iya.
3: Nek nyeluk bojone ya pasti yuk ngono lho.
5: Oh yuk ngono.
6: Aku biasanya nyeluk emak. Emak. Emak. Yuk.
5: Emak.
6: Ya ini bojone. Kita cek semua orang emak. Apa dia lagi ngono. Emak. Yuk.
3: Ipanya ni gak mesti, neng urui pun gak mesti. Saya dikadani yuk ya.
5: Iya.
3: Pengen aneh enggak? Makmu tak tukang gulang ngono. Mak ayo, mak.
5: Iya.
3: Saiki yu.
5: Lah nek aku nyeluk emak iku pantes
6: bojone. Soale bojone de.
5: Lah nek kok nyeluk emak lho, ya apa?
6: Apa aku kene Mas Man?
5: Apa mak yat mani? Ayo. Apa mak yat mani?
6: Ada rek kira.
5: Lah mulane ngene lho maksudku iki.
3: Iya.
5: Aku lak nduk krentek, nduk karep aku iki. Karepku iki mang api-api maneh. Warek iki masalah. Warek iku meneng.
3: Arek umur piro?
5: Mana arek
3: umur piro?
5: Lho umur selikur. Lah umurku swidak, tapi lah banding ta mbek aku.
3: Banding.
5: Pas mantek umur swidak rabi oleh
3: rawane.
6: Arek iku ngerti arek iku.
3: Arek sampeke gak gelem arek nom-nom.
6: Milih pas mantek.
5: Iya.
6: Lah pas mantek gak dipilih.
3: Gampang bujukane.
5: Lho, kok bujukane yo, adakno.
6: Ono tau kaya apa?
5: Lho, jaluk ranjang tempat tidur kompi tak tukokno.
6: Ranjang.
5: Ranjang kok goblok. Oh, ranjang tempat tidur lho.
6: Tempat tidur yo ranjang barang.
5: Ah, basa Indonesia lak ngono.
6: Indonesia. Tukono tempat tidur.
5: Tidur kok tak tukono. Meja kursi tak tukono.
6: Tapi gelem nrimo, Dek.
5: Lho nrimo.
6: Lho, anak cinta rek wedok
5: iki. Cinta lho.
6: Tapi tukono tempat tidur sak sakure.
5: Heh. Apa sakure?
6: Ndukure tempat tidur lho.
3: Sakur.
5: Sakur nak muleh nang nggone Jombang.
6: Sakur. Dukure tempat tidur iki sempuk lho.
5: Sakur semelok dipaka putih
6: kok. Kok kon niku kasur.
5: Oh iya, kasur sak. Sakur. Oh, dulir liyae munah.
6: Kasur.
5: Lho sing kari iki lho. Heeh. Ya ngomong-ngomong ambek aku jaluk ali-ali.
3: Wah. Iki kakean.
5: Iki perot.
3: Bareng ini.
6: Perot.
5: Lho.
6: Perot iki apa?
5: Iki lho repot.
6: Oh, repot coba.
3: Basine warang ini. Kok nek njaluk dhe aja lali, nggon iku ali mek siji ngono.
5: Nek
3: ali ku loro.
5: Lali bledhek tambung ku. Kon kali ali mek siji, ali-ali lah umum
3: cincin.
5: Yo cincin bahasa Indonesia.
3: Alah.
5: Yo ali-ali ngono.
6: Iya ali-ali wis.
5: Ya gede-gede ini mang 5 gram atau 10 gram.
3: Iki gelem
5: kecukup. Oh, pakik iki wae tak no. Lah aku bingung kan.
6: Waduh.
7: Ya apa? Usaha duit apa carane iki?
8: Aduh gawat, gawat,
7: gawat. Waduh.
6: Oh, iki nyilik atine kancane.
7: Dan gawat, gawat, gawat. Monggo istilah sing gak ndak kene
6: kira. Kira-kira butuh piro, Mas?
7: Hah?
6: Butuh piro kae lali?
7: Ya siji tok ae, ayo mosok
6: piro. Duwe-duwe.
7: Duwe kira-kira 10 gram saiki ndelok regane.
6: Saiki sak gram 110.
7: Lah iya, kurang lebih 100 kena ae. Ngono lho.
6: Tapi arek wedok iku kok tukok lali mesti gelem ya?
7: Ya mesti.
6: Sapa sih arane arek?
7: Arane
6: Samurangi. Coba. Eh, oh, wis aku.
7: Iya.
6: Wis, sapa sik?
7: Coba.
6: Mboten kru. Ah, kok niku kenal kopi yang niku.
7: Wadah
6: kan.
7: Lho, iya.
6: Ya, iya.
7: Apa apa baru apa?
6: Apa? Wadah kan niku negare.
7: Ayo apa? Aja kan ngandani lho manusia.
6: Eh, jenenge lucu ya?
7: Iya. Coba sik, coba sik.
6: Ada ya apa?
7: Ya terus jenenge Iman. Iman.
6: Ada ta jenenge Tekek dibane jenenge
7: jeneng
6: Cipa. Wah, kan aku kopi tak kecil kan aku.
7: Aku mau.
6: Ya apa lo bas? Kan aku kebimbang arek iku lo.
7: Siapa jenenge?
6: Aku garo.
7: Oh, tuh blekaro kan gua tak nol.
6: Banter tak?
7: Kuping sair, gak keluar bedek.
6: Nek ngomongi urung jangan dhisik jelas ngene lho.
7: Dicundang, dicundang sik ngono.
6: Kok bisik bengong.
7: Eh, jenenge ya? Kastini.
6: Oh, arek iku tau Kastini lho.
7: Awur rae.
6: Kenali ben.
7: Lho, jenenge Kastini.
6: Oh, Kastini.
7: Kastini.
6: Kastini.
7: Arekku meneng lulusan kok SMA.
6: Mosok
7: iya. Meneh wong tuane kurang mampu gak iso kuliah kok. Lho, oma, kerajinan tangan bordil.
6: Bordil. Bordil apa?
7: Lho, bordil apa gegermu. Jahit-jahit lho, jahit-jahit.
6: Oh, jahit.
7: Terus arekku nek metu tuku jamu nang kupan. Metu aku tak.
6: Apa an ya, Bas? Engko jangan-jangan kok isi ponakne Kastamin.
7: Ora apa.
6: Duduk.
7: Pelaku nang pasar kembang tak kespo.
6: Nek ponakne Kastamin iku kuwan. Saya ingin ayah, pendaki supaya cinta nih ambek Kastini.
7: Iya iya.
6: Aduh endi, saya kira aku dah wujud penuh tak parah, tak kau lamar guna ini.
7: Kalau kau gendam tak kau ni,
6: pati kau tepuk.
7: Oh, kau pati mata kau musang tak kau
6: lah. Yang mana kau mak aku di barah.
9: Radio Suara Jomba.

0: Saya kok siji aku mlaku nek gang kono kan opo-opo bareng mlebu gang iki kok ditabuhi. Arek-arek ngene lho mari kumat penyakit lawas kumat ngene. Pirang-pirang wulan prei ini boleh. Eh wong lek kurang hiburan wis tuwek. Hiburan iku akeh ya nontok biskop, ya rengeng-rengeng, ya pacaran. Nah, iki aku ngalih wis pacaran iki. Lu temenan iki. Cuma ya pasrah apa jare wedoke. Nek aku bondo apa nyambut gawe rok-rok asem. Iki kena pengaruh arek sing kari aku. Waduh. Ngentekno sembarang sepatu situk mlaku sampe entek. Ya apa gak tau gelem numpak re. Senengane sobo larane. Nang kuatir aku pacaran sobo kono susu meneh nduk kono aku. Cuma sing penting usaha. Kanjen wong pacaran seneng kok sepi-sepian. Temenan. Serius temen iki. Kok mana nak tertek durung dadi ngono wadah. Masih kebiyokan bok wis gak kerasa ya. Eh sik enake lek wis kawin aku tak ndalang ae. Oh iya. Cuma yo saingan ambek Ebes iki kok. Cuma kalah suara aku, tapi lek Toto apa ya jenenge? Ngomong iki lho Toto apa ya? Awur e ora wong Mojosari. Lah biyen aku nak kono iku. Eh, ora iki. Wah, arek koyo
1: Halo,
0: arek koyo Lydia.
1: Kayak apa?
0: Lydia apa?
1: Sampeyan uga teteh ya ngomong.
0: Lah iya, ya apa? Wadah kene.
1: Iki sampeyan janji aku iki.
0: Lah. Kene kuale sing ngajaki kono, aku iki nurut kono lho.
1: Kok iso dhek sing ngenteni kok aku sing ngajaki lho.
0: Iya cuma sing bondo lak kono ta.
1: Ya apa sih kok malah dibosno nang aku.
0: Gak aku ndi sing ono, aku lak pasrah. Aku gelem kok cakup cuma ya tanggung jawabmu ngono lho.
1: Biyen sampe niku masrah tok gak tau ngraji.
0: Eh, kon gending-gending ngono iso didik-didik.
1: Hah?
0: Gending-gending iso didik-didik.
1: Blakra lah apa aku baca gending-gending iku.
0: Mosok koyo jasmani ngono gak iso kene.
1: Online, Mas. Saiki aku nang dang dut dung dung dung dung dut.
0: Oh penyanyi kon?
1: Iya sih.
0: Oh sing tau dura ora uang.
1: Baik kula anu belajar pian.
0: Gampang kok sing ngetepung aku. Ya.
1: Sing ngetepung. Iso dalem iku nantang.
0: Ku jidore gowon. Ya.
1: Ngamur.
0: Marno golek bedes ya.
1: Kayak iki acara nang aku gak pakan pesta lo Mas.
0: Lho kon pesta. Lah pesta nggo ndi wong garong pesta iki?
1: Lah nandi lah aku bingung ta.
0: Ini nang urunan bancaan ya. Urunan bancaan.
1: Pesta wong loro tok.
0: Ya karena
1: main rek.
0: Lah wong akeh-akeh mareng kok salah siji kena pengaruh. Aku iki kadang-kadang kena pengaruh wong.
1: Lho ngene durung-durung ngono.
0: Enggak.
1: Kenapa wong apa?
0: Ya wong kanca dhewe, gak sampe nang njaba kok.
1: Aja ngono gak enak aku rek aku
0: karo karuan iki. Dikae panjer cucu wis katut aku iki.
1: Saiki objek apa sih sampean niku?
0: Ngene wis gampang pokoke objek lek wis kawin. Iki apa?
1: Pangale ngono.
0: Ranjangmu teko wong iku durung kok del.
1: Ranjange ndi?
0: Sing dikek jare wong iku kon ngomong dikek.
1: Oh, sing ndak omah iku ta. Ya pancet tak tompo iringan iku.
0: Iku dikek sapa sih?
1: Ala iku lho, sapa jenenge R.
0: R.
1: R ono R ing ngarepe. Jenenge dikenal nang R Basman. Ngono e.
0: Oh, ngarepe Robi iku mesti.
1: Robi yo.
0: Robi.
1: Lah gak tau dijelasno kok.
0: Iku karepmu tak karepe wong iku.
1: Lah apa aku gak tau njaluk kok Mas dikekeki dhewe sembarang masih pakaian.
0: Yes.
1: Iki nyanggupi aku cincin padahal aku gak njaluk
0: lho. Wis trimo nang kok mrene ya.
1: Lho ya apa sih?
0: Lho jane trimo kok kene sing nampani ngono lho ya.
1: Aku lak penyalur aku. Gak enak rek iku rek.
0: Tapi kon gak cinta sih?
1: Hah? Gak lah apa aku gendeng gak cinta wong ngono.
0: Lek gak cinta ojo dirodhek tukone wong iku. Titip nang nggonku ae. Engko tak cete ya.
1: Barang sih hanya kok dicet, masih duit ya sih pancet di lemari tak tumpuk.
0: Oh jolek kon gak cinta gak usah kok terima. Sebab iku kok marai wong kedanan iku repot.
1: Oh iya ya, ngarep balas budi.
0: Lah koyo aku iki kedanan ping pira mbak mulak repot.
1: Sampeyan masih gak kedanan ya ngentil nang aku
0: ah. Nah ora sing dhisik kok tukono sego ya. Marno kok andokno nduk iko.
1: Ndi pojokan
0: iki. Sing sampe saiki durung kebayar.
1: Aja ngono rek sini-sini ae ah.
0: Iki omong-omongan sing nganggo bahasa ngono iki kepengin aku.
1: Bahasa apa? Sing, Prancis.
0: Sing apik-apik lho.
1: Eh bahasa apa lho?
0: Yo apa sih roman sing kirone koyo arek-arek lho.
1: Ya nontok dhisik isine roman.
0: Eh nontok film asik ya.
1: Dhewe-dhewe sampe ngajak iku.
0: Lah ya apa jarmu ngono lho.
1: Wah dibalekno nang aku man lak mendal iku jenenge.
0: Wis ngene, perkara wong iku lek kon gak cinta, Ya apa isane wong iku gak nang awakmu gak nyesek terus. Lelek nyesek terus aku lak repot aku iki.
1: Aku iki ya angel Mas jenenge wong wedok ya mosok jenenge tamuku tak usir. Aku iki gak oleh bapak kasar-kasar
0: yo. Ya dak muin lah.
1: Dak muin.
0: Apa?
1: Ngomong pisan keliru sampean.
0: Ya gak mungkin lho gak mungkin.
1: Ya
0: ramah-tamah masih gak seneng ya
1: sing aja sampe ketoro.
0: Sing halus. Ya dilus ae dilus.
1: Dilus ya apa?
0: Kemarin no diplamir. Iya.
1: Sampe cendelo ta.
0: Dilus iku cara nolak sing enak. Masih nah, masih kepethuk aku wong iku aku ya dok garo.
1: Iya masih aku kepethuk ngono ya aku wis iso apa wis mesem ngono. Lego deh. Aku mesem ngono wis juwing lak jinglan wibo tangi geblak barang.
0: Wah iku dhewe penyakit ayan wong iku.
1: Masose.
0: Golek kepergo aku mlaku-mlaku mbare awakmu ya.
1: Iya.
0: Aku waran anu, waran burumu.
1: Masuk.
0: Iya,
1: percaya ta?
0: Aku percaya. Soale awakmu lak karo aku lak gak imbang lah. Iya, lak.
1: Iya.
0: Lak sik api aku ah.
1: Lho. Anu. Gak enak. Wale sampe niku.
0: Soale toko pakaian wis aku macak. Oh, jomplang iki.
1: Apane jomplang?
0: Ya kon niser aku dhuwur, termasuk tingkat aku lho. Tingkat aku ku modele lak kaya wong sugih awak dhewe, iya.
1: Kaya wong sugih.
0: Iya, imbang lek ambek awakmu.
1: Mosok?
0: Iya, cuma lek karangmu kok dol ya iso imbang iki. Wis tak ge sugih opo lek kateko iku.
1: Ngawur ae iku warisan kok didol.
0: Wis tak panjenengan kok cinta karo aku, ayo saiki digolekno.
1: Kalen apa?
0: Wong tuwek.
1: Iya. Wong tuwek. Ndok di wong tuwek iku.
0: Ya sanane engko ana nang kali duyuk-duyuk diparani ya. Dijerungkakno pisan.
1: Wong tuwek ngono sampe niku.
0: Wong sing pinter risane kono gak eling bare awakmu ngono lho.
1: Wong pinter.
0: Wong ku ana wong pinter.
1: Pinter apa?
0: Pinter mbujuki.
1: Ngasor ae. Wah. Pinter mbujuk kok ditokno.
0: Wis njauk turu nang kanca dhewe.
1: Disaratna ngono ta?
0: Iya, iki ana hansip.
1: Oh. Lah hansip kok jali tolong sih?
0: Lho, iku anu garu-garu, ya dadi hansip.
1: Oh iso.
0: Ya pinter ngono-ngono iku arek cilik nangis winane ditekani.
1: Terus
0: tambah kenceng arek.
1: Alas step iku malian.
0: Lho, halo selamat siang, Pak.
2: Ayo selamat siang. Dirumah iki nyelaku, Pak.
0: Lho, kan ngurmati pakaiane ta,
2: Cak. Lah aku celuk pake kapan rabi makmu iku.
0: Lho, gak ngono.
1: Gelem sih.
0: Dulu kan teman.
2: Loh,
0: saya
2: iya.
0: Kan dinas.
2: Dinas.
0: Sebagai Bapak Hansip menghormati toh.
2: Lho, kewajiban kon menghormati aku ya.
0: Ya
2: cuma kon iki aja ngene rek.
0: Apa ya, sih?
2: Disiran iku ndelok tempate.
1: Oh, salah jalur.
2: Oh, salah jalur padahal kendaraan ae.
0: Salah apa?
2: Tempate iki kurang. Waduh, mbok ya cocok semata-mata. Golok ngeling sepi-sepi.
1: Oh, jangan
2: digekno nggon,
1: Mas.
2: Eh, tumon kon ono Hansip melindungi wong sirsiran iki.
1: Oh,
2: tak kentes son ku.
0: Kon niku dituturi tenang kon dituturi.
2: Rungokno ta omong aku iki. Nek sisiran iki aja nek pager-pager ngene iki. Eh tak sangkano pager iki mang entek dipangan wedhus luntase. Tibake pretes kon gawe sisiran.
0: Ngene lho, Cak. Wong ngomong ngene iki lak gak krasa ta. Dadi ngremet. Sisi pretes ngene lho, ya.
2: Tapi kebacut, yen aku sih mengetahui gak apa-apa kon tak amanno, ya. Lah kok iki nek kepethuk wong kampung, waduh, malah sini.
1: Jaga isine.
0: Iki lali lek pakaian dinas.
2: Apa aku kurang rapi ta?
0: Lah eling sik nduk panggung biyen ta.
2: Ah. Eh, masih rame-rame, masih aku bekas wong seniman.
0: Iya, iya.
2: Kan gak apa-apa.
0: Gak apa-apa
2: kan
0: gak
2: ada tingkatannya, mudun ke Hansip.
0: Iya.
2: Bila perlu ana kanca salah tak permak. Lha lha wis ta.
0: Oh iya aja ngono ah, ya melalui jalan sing bener.
2: Ojo aku ya gak goblok lho, aku nek kalau perintah komandan gak gelem.
0: Mulane sing penting jangan menakuk-nakuki.
2: Oh, ya. Bukan tempatnya. Sekarang ini Hansip pelindung rakyat.
0: Dinas nang ndi?
2: Dinas ku.
0: Iya,
2: Libanon.
1: Coy.
2: Iki le jalan Libanon.
1: Pakaian ngene iki ya oleh bagian ta?
2: Lho, enggak ngeridit. Omongmu ya bagian iki.
0: Bagian teko atasan. Tahu nang lawang?
2: Tahu. Lah ngetor adekmu.
0: Lho, gak tahu dinas nduk lawang.
2: Lho ya gak tahu ya iku. Apa iki wilayah Surabaya kene tok?
0: Surabaya. Eh, sampeyan pakan dinas lho, Nok.
2: Apa?
0: Sepatu niti lho.
1: Iya, kalau tali nih.
2: Iya. Tapi kan iki apa iki gak apa-apa. Ya?
1: Ya
2: termasuk jengkel iki kadang-kadang nggih sepatu putih lah.
1: Seragam putih.
2: Mau nek olahraga iki sepatu putih.
0: Oh, sepatu putih ya.
2: Iya.
0: Melayu ya.
2: Yo gak jungkel.
0: Lho gak ngono artine gelek lari-lari.
2: Yo iya, itu kan apa kesehatan jasmani.
0: Wah.
2: Nah, jasmani iki tanpa
1: jasmani.
2: Iya.
1: Berlatih
2: terus
1: iku. Sampe renang iso.
2: Renang. Iso renang tapi kelelep. Awakku gede ngene to.
0: Ya segala anu dilatih tin.
2: Eh kon suwe sisi renang iki.
0: Gak, sik terus. Hah? Sik baru saja.
2: Waduh lho, kon niku sing hati-hati. Padahal lara iki cilik kok tak sir lho. Baru saiki wis ketok ngene tak kon tenggak lho.
1: Kok dhewe. Ayo cok ngono sih.
2: Sopo jenenge, Dik?
1: Lho Lali.
2: Sopo?
1: Bareng cilik ditut.
2: Lho Lalu biyen cilik saiki gedhe.
1: Saiki
0: ta. Ri, lereno dadi ansip ri. Lereno. Eh,
2: kon niku komendanku tang lereni aku.
0: Jare melindungi wong sing gak kena-kena malah ana wong sirisiran kate dipek.
2: Kok kon nglereni wong ngadu doro gak iso nglereni aku.
0: Ngawur, ya gak ono ya aku nglereni.
2: Iya, gak wajibmu lho.
0: Iya.
2: Ya. Aku saiki gak susu rek.
1: Nanti.
0: Kate nah, tugas itu
2: tugas aku.
0: Numpak apa paling?
2: Eh, numpak apa? Biasane perahu.
0: Apa sih mau perahu?
2: Baku numpak gas, baku numpak perahu tuh duduk urusanmu lho.
0: Lho gak ngono.
2: Bila mana perlu aku melaku.
0: Tapi bendin aku rutin. Bobol nduk sawah aku. Mbok ngetan ae.
1: Lho iso rek gedang ngantuk.
2: Iku lho aku iku tabrak-abrak wong main-main iku ta. Lho iya.
0: Bener bener iya.
2: Menjaga keamanan kampung ya. Lah mana ana wedhus tarung celun aku rek.
1: Ana wedhus barang.
2: Ojo ngono ta kon niku.
0: Wis gampang lak ndul ngono.
2: Iya,
0: tapi ojo pakan dinis, pakan preman ae.
2: Apa sih?
0: Arek kono lambek ngene iku wedi.
2: Oh.
0: Arek anakku lho wedi.
2: Dadi nek kono pakan dinis iki wedi ya?
0: Iya.
2: Bisa biasa ron aku. Ya omah ngono sih.
0: Ganti oma. Kon dia pokoke kok kok kalah mbek Ansi, pe kon ganti oma 15.
2: Lho padahal aku takon.
1: Sampeyan ngomong anak, sampeyan ndek bojo ta ayo.
0: Durung, durung.
1: Ngomong anak.
0: Eh, aku tak bijuki Ansi,
2: Bu. Lah iki perkara oma tak terusno. Kon ganti oma ta.
0: Ya duwe cilik ya. Sungkan aku didulini kanca.
2: Rek, masih cilik oma dhewe gak apa-apa. Mosok kalah mbek Ansi pe.
0: Ansi pe duwe.
2: Lho, aku gak duwe jangan nuntut nggonmu lho.
1: Jenenge.
0: Kak, omahe
2: dhewe turu nang asrama. Asrama.
0: Asrama. Asrama pinggir ndi, Cek?
2: Lho, tak dilirani lho markase. Markase.
0: Kak, omahmu nduk Kupang kok rasakno, wedi lak krana, wedi lek aku ngedu ta.
2: Iku entek iku tak segelno pisan.
0: Sampai ketemu, Cak.
2: Iya, ya. Ya, saiki aku jange dinas.
0: Yo, sing disiplin, yo.
2: Iya, saiki hansip tak budal. Jogo.
0: Lho, ri kate nyelentik barang ri.
2: Lho,
0: lapo nek glundur barang
2: kate hansip ngene ta.
0: Oh, eling sik nduk panggung iki kok biyen.
2: Lho,
0: eling sik nduk panggung
2: awake dhewe nglawurung budal kok.
0: Apa?
2: Wis sekon riwu tak kena siap ngene. Ya, kamu siap ya? Siap, hormat. Hansip budal, jogo.
0: Legone iso gleyer. Irin tadi. Eh, arek ku dadi ancip ta gendeng arek.
1: Wah, dadi aku dhewe aku nek.
0: Rasa aku lek ndelok pakaiane dadi dhewe. Ya saking kepingin ngono mestine.
1: Lah praktis blas ngono.
0: Gak tau tumen pakaian dhewe sik iki kok aku.
1: Lah ya ndelok berangkat jroeng gak tak mlakune kelulun.
0: Mek ngomongi tok iku rasane. Rasaku ya gak diangkat arek ku. Bantu.
1: Pek medeng-medeng awake dhewe ya.
0: Wis gak ngurus ancip wis.
1: Ayo sing perlu nyaratno iki mang.
0: Saiki ta?
1: Iya, ayo.
2: Ayo.

0: Wis kelar. Wis.
1: Wis, kocone tak gowo.
0: Heh?
1: Koco.
0: Koco apa maneh?
1: Lho, cerek e brai.
0: Kate lele wong, pas meneh dikek koco ta, Mbak? Wedi dhewe engko wong e.
1: Oh iya ya.
0: Pesane engko nek kapan ngoco ndo ngene kali ae ya wis.
1: Lah iya.
0: Iya,
1: Pak. Heh?
2: Ora diatur ya apa iki?
1: Wis ta nurut ta,
2: Pak. Omahe berhasil ya.
0: Salah.
2: Wis iki gak berhasil, silono.
0: Wah. Silono.
1: Wis pokoke oleh dhuwit ngono.
2: Oleh dhuwit ya.
0: Ndang.
2: Kenapa
0: nang? Irunge coplok sik, irunge coplok sik.
2: Irunge dicoplok sik penting,
1: Pak. Wah, kenek. Cok irung kok dicoplok.
2: Irunge dicoplok. Lah
1: kaya iso rata wedake. Ya irunge aja dicoplok, ya disungsang ndukur ngene iki. Dicengkar.
2: Oh, kok su bali ngono.
1: Kok dicengkar.
0: Sing wedake cekel, wedake cekelen ngene lho.
1: Aja wedak lho. Apa? Lho, le wedak lak lontur. Aku gawe cet kok.
0: Wis,
1: wis cet kae.
0: Pakai helm
1: gak lontur. Sesa
0: jadi cetak main ini dhisik.
1: Iya.
2: Kok salah lawang ateni.
0: Cero to pas ngono
2: iku. Iki ya apa sih? Karepmu iki apa sih karepmu? Karepmu iki apa?
1: Kandano. Aku nek wis tak pakai lho ngene. Kene iki. Awakmu tak dadene iku lho apa? Oprek dukun prewangan iki.
2: Oh, kesurupan iki.
1: Iya, ana wong njaluk rene.
2: Lah nduk nduk njero kene, kuwo kene.
0: Iya, penang kok mlebu grombol kono lho.
2: Mlebu kono?
0: Iya, bleng njero kono.
2: Yo petenge ngene.
1: Iya,
2: lho. Rek aku gak mani rek.
1: Gak mani. Gak mani rek, gak mani.
2: Gak mani rek, aku rek.
1: Salah ni.
2: Peteng ora gak mani rek.
0: Salah sing ala bare siyek.
2: Karo siyek. Yas, yas, yas. Yas, yas. Gono peteng ya aku gak wani acuh. Peteng kok
1: sing kon wedeni apa?
2: Aku mlebu bleng.
1: Iya.
2: Terus lak logo sing.
1: Iya logo.
2: Terus ula entok metu.
1: Lah iki apa ambe ula entok?
2: Lho dicocok bumbune aku.
1: Ya ula entok cepet dicakot.
2: Iya.
1: Ya dicakot cekil mati dicakot ula iki cekil luwes.
2: Ngono ya?
1: Iya.
2: Cekil luwes. Aku kaku.
1: Permanen atas sing ula entok ya.
2: Iya ya.
1: Ya sembur-semburane sik kuat semburane rong penuh sian.
0: Iya.
2: Iki tak dhuwit tak di tau tak dhuwit di sembur-semburan iki. Kok ya sing ngetik. Ngomong ora sadi kok koyo makne ngomong ya. Persis makne yo ngomong ngene. Ya apa tik? Aduh. Sepraya itu kok dik, sepraya dik. Lu makne persis makne. Ayo mulai trompo dik.
0: Ila grobos ya.
2: Grobos
0: bleng. Lah engko peno sikil peno tak ketali didi.
1: Heh.
2: Lho perlu le?
0: Sebab nek peno tak bengok gak kira perlu. Gak kira tadi tak sentek metu meneng ngono.
2: Oh kesa gak kru-kru rek. Yo kru ora gak dublek rek.
1: Kecet le di
2: set.
1: Iya lah.
2: Lah kok kecet to ae. Lho. Kok iku
1: iku lak ketenger kok.
2: Wah, aduh kecet-kecet iki busek ya apa busek iku.
1: Kok kuwatir busek.
2: Lah ya apa carane busek?
1: Wis mek bensin.
2: Tutu dikorek.
0: Kita pas, ini selengkap ibas. Jalan ini selengkap kabeh. Jalan ini kotak itu apa pernah itu?
2: Apa
0: itu? Main ini sembarang lengkap ini.
1: Aku gaya alis aku aspal aja, gak bisa hilang.
0: Hah?
1: Aspal.
0: Wah, kayak kurang api. Kurang api. Ini aspal itu ya, di shrednya ini hilang.
1: Hilang? Iya.
0: Saya
1: gak bisa hilang.
0: Kawat ya, apa yang disemang ini?
1: Oh iya, iya. Lah, lihat.
2: Iya, bisa buntal. Bisa buntal. Atuh. Kok deh, gurung namamu gak patut deh. Ngomong-ngomong akar karuan
1: dulu. Ayo, rambutnya rambut. Dikat.
0: Tadak ini sudah mendukur, talen ini.
1: Oh, talen ini
0: ya?
1: Iya, iya.
2: Oh, talen ya?
0: Iya.
1: Ini kan mendukur ada gram kan? Mendukur ini
0: ya? Talen ini.
2: Aku luntru. Kok ngawur?
1: Ini kan diganti ini loh, brewok-brewok ini loh.
2: Oh, iya. Oh, ganti rupo ya?
0: Iya, iya.
2: Oh, iya, iya.
0: Jenggot-jenggotan.
1: Nah, jenggot-jenggotan ini.
0: Nah, gini-gini. Ya.
2: Rapi ya, Rek.
0: Ya, ya.
2: Kayak singo.
1: Iki kaya siyo.
0: Eh?
1: Kaya siyo.
2: Hah? Siyo, siyo.
1: Kon ngomong gak terang ngono kram?
0: Iya.
1: Dikek siyo. Siyong,
0: siyong,
1: siyong.
0: Siyong kok
1: siyong. Siyong kan?
0: Iya.
1: Kayu ae kayu.
0: Lah apa sih?
1: Apa? Irunge teko kados kok siyong kok.
0: Iya. Iya, iya.
1: Sing gak harus anu siyong isa niki ya.
0: Kan niku.
2: Iki gak oleh duwe rupane kene-kene.
1: Suarane, suarane.
0: Suarane.
1: Suara cilik.
2: Suara cilik.
1: Iya, saya suarane.
0: Momo peno tak jeneng napa? Nyai Losi ngono.
2: Nyai Losi ya?
0: Iya.
1: Oh. Ditanyo. Nyai Losi.
0: Terus siapa nanya apa capek?
1: Siapa? Saya sudah. Gayaan lu jok ngontek.
2: Masa apa lah ngorak?
1: Waduh, kurang gede, kurang ngantep.
2: Lah apa? Saya mesti lu kan.
1: Siapa cakap cuman?
0: Nyai Losi.
1: Nyai Losi.
0: Lah siapa?
1: Sing ngerotu antep.
2: Iya, iya.
1: Cerung ini. Mbah Tai.
2: Oh, Mbah Tai.
1: Tai. Ya, ada tegok ketidak nyamuk Tai. Tegok katun kayak Tai, Mulyan. Ini apa sih?
2: Tai, gue becak om aku. Ya, apa, ya, apa, ya.
0: Nyai Losi.
2: Ya, ya,
0: benar. Kamu Nyai Losi, saya medal. Terus ngomong pernah ya apa?
1: Suara-suara
0: nih. Nyai Losi.
3: Apa nak?
1: Nyai kue to.
2: Oh, wajah.
1: Nyai kue to.
2: Suara itu ya?
0: Iya.
2: Ya, ya, ya, ya, ya, ya.
0: Nyai Losi.
1: Apa nak? Apa?
2: Kue cilik, kue cilik. Kue cilik, kue cilik. Ya, Pak, ya.
0: Ya lo sih.
1: Di panas suarane sana. Oh, Pak Ci. Mana Ci? Ci mana?
2: Ambles.
0: Kok ambesnya keluar. Ya lo sih.
1: Ana apa nak? Ana apa?
0: Ayo. Ya mana? Ya lo sih.
1: Ana apa nak? Ana apa?
0: Sampean tepang satu kah?
1: Iku ora bojo. Jangan. Kudu ana balik dina.
2: Wah, tak are kok. Ya wis, iso.
0: Wis sampe. Lebu. Bleng. Lan sing temen, menjiwai kan. Menjiwai.
1: Suarane nek, mlebu krosak-krosak.
0: Iku soalé wite kaku wite.
1: Kaya ayam ngabluk.
0: Mlebune boyok-boyok sono wong.
1: Oh, monggo. Aduh, kok sing lintang.
0: Oh, monggo.
1: Sing liwat cok.
3: Nek sampean tengah dalan niki nang grumul-grumul lan apa jam kene berbuat Allah ta?
1: Duh. Sampeyan iku pun curiga ta?
0: Dek pun rame-rame.
1: Enten apa?
0: Duh,
1: sampean meneng mau penas.
0: Cek.
3: Kunci sampean loro undi ta?
1: Boten.
3: Enten apa?
1: Boten asal rame-rame. Dek lak dadi juru kunci.
0: Loh. Kula.
1: Kunci napa?
0: Kunci rahasia.
1: Wah, iku critane lodrok iku.
3: Kok nanti juru kunci niku kuburan kadang-kadang.
1: Loh, iki juru kunci.
0: Han, sampe ndereng kerung.
1: Enten apa?
0: Lho, pun tak rame ge. Mriki lek enten iki, dukun tiban.
1: Wingi ketiban genteng.
3: Rasane iki benjut napa mboten?
0: Dukun tiban niku, tapi mbetes pira?
1: Oh, teko dadak.
0: Dadak. Niku wingi lek udan.
1: Sampe sore.
0: Wingi.
3: Wingi kula tilem ben.
1: Mamun. Ya apa? Ketilemen sampean.
0: Wingi tak deres
1: ya. Deres nggih.
0: Terus enten tir ngoten ya.
1: Ah, niku gelas lho, Gur. Bledek ku kalau ngene iki.
0: Lah ya
1: wedher
0: lho. Dor kosak-kosak. Ah,
1: telbuk.
0: Kuwi erong logur.
3: Sampeyan temri kene ulah latihan apa
0: nggih lho? Jaga
3: temen. Kula niki ngeten lho.
0: Nggih, ya napa?
3: Kula kajenge pados tiyang pinter.
1: Waduh,
3: ditampa wong sing ngerti, nggih. Cocok. Ngerti batang-batang.
0: Oh.
3: Nyoba-nyoba.
1: Eh, dikon kok guyu-guyu ngerti sik.
3: Sopo sih? Terus ngerti
1: kok. Batang-batang lho apa kon? Batang lho, sebatang itu masih siji.
0: Batang itu badai goblok.
3: Badai-badai, terus potongnya tiang, lewati tiang.
0: Oke.
3: Pun dia
0: sembarang.
3: Sembarang.
1: Pemberi kemauan.
0: Ini kayak ngomong suwita lebih beri.
3: Terus, golok-golok utang-utangan sih, gampang.
0: Nah, utang itu ngeki, ini utang.
1: Gen gula.
3: Kau samain ahli.
1: Oke, om aku langit beledol.
3: Masalah pasar pacaran.
0: Lah, pokoknya yang beri ini sembarang kalir.
3: Pokok syaratin apa?
0: Syaratin apa? Syaratin mesti jadi liane. Ini liane kan betul.
3: Kembang.
1: Ini buatan.
3: Napa?
1: Ringan.
3: Betul.
1: Bungkotan sak truk
0: kenten
1: awan. Bungkotan.
3: Terus salah pundi?
0: Eh mriku, yen banyu urip ora kena. Tekek pinggir kali mriku.
3: Oh, didole ceran.
1: Kok jalukno bongkot
0: siji ngono lho, krek kok niku ya apa sih kan.
3: Pun syaratte bungkotan gampang pokro niki. Tari lak mboten ono.
0: Mboten apa?
3: Terus niki saged jawab bi teng tiange.
1: Saged.
3: Mbah sinten jeneng?
0: Mbah Nyelosi.
3: Nyai
0: Losi.
3: Nggih.
1: Kapur sepatu
0: clear. Lah itu jalan ya
3: tadi. Jalan.
0: Lah nggih, lak mboten Nyai.
1: Oh, wah. Kan lak kagelan iku. Masuk jalan. Ya ka sampe Nyai. Aku cinta apa iku wedus. Lah aku apa iku aduh ya apa. Apa sih dek kok iku dek kok.
3: Nggih, Mbah. Pokoke saged kabul nggih. Ya napa ya kapan-kapan kula tak obong-obong mriki
1: nggih. Oh iya.
0: Ngeten Nyai. Kira-kira saged kabul mboten?
1: Oh, iso terkabul.
0: Nggih, sampe kepengin terus syaratte sampe turu pinggir embong supaya ditubruk montor.
1: Loh,
0: pertama dikae contoh mban iki kangen turu
1: embong. Oh, nggih.
0: Ya napa nyai?

0: Aduh, mati pala kami aku. Wah, ya apa sih, Rek? Cek temene.
1: Tapi mesti anu nggih. Sakit kabul.
0: Iya, kabul.
1: Nggih, kula ujar, kula jange obong-obong mriki lah sampeyan teng lebet. Kula badhe obong-obong teng lawange gombol iki.
0: Iya, iya, iya.
2: Cek ngobong sampe beto dalme. Nggih.
0: Sing kangen aku. Aku kangen.
3: Tetes ngeten, Dik, nggih. Senen sampeyan jange obong-obong ya salian.
0: Iya.
3: Nyai mlebet ngene gombol malih. Lah nggih Dik Kartolo ning obong ngene sebelah mriki.
0: Oh iya. Gitu. Iya, Dik sangit aku. Kabul Mandala. Loh, kabul.
1: Niki kok blaker aja kabul Mandala barengan
0: apa sih? Kabul sapa iku?
1: Terkabul.
0: Oh, terkabul.
3: Kabul niku direstui ngoten.
4: Mitra, simak terus sajian program terbaik dari kami. Persembahan Radio Suara Jombang.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada, itulah sudah kebersamaan kita mulai pagi hingga malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kami sajikan dapat menghibur pendengar dimanapun Anda berada. Saya Bram yang bertugas mewakili segenap kru Radio Suara Jombang mengucapkan selamat malam, selamat beristirahat. Ihdinash shiratal mustaqim, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.

melaknat niki mboten kantuk wonten ajaran Islam. Masio wong sing dilaknat iku bener-bener nglakoni apa sing salah miturut kula panjenengan sedaya. Kita sedaya belajar ngempet. Ten gene menungso menyatakan ngomongno wis seru wong iku dari golongan orang-orang kafir, gorong-gorongane wong musyrik. Kita sedaya mboten kantuk ngafir-ngafiraken. Nggih. Kita menyatakan memusyrikkan orang lain pun mboten usah. Karena apa? Bisa jadi hari ini menurut versi kita dia adalah orang-orang kafir, ya. Maka kita diam, dalam artian kita tidak usah melaknat kepada satu orang tersebut. Karena apa? Mungkin bisa jadi di akhir hayatnya orang tersebut bisa masuk Islam. Makanya banyak cerita ketika di kitab Riyadhus Shalihin wonten tiang corongoten lacute pun pol lacut, rusake pun pol rusak, mateni wong katai 99. Teko nanggone seorang pendeta Nasrani dugi menyatakan dengan jujur, saya ingin tobat dari dosa-dosa saya karena sudah membunuh 99 orang. Akhirnya nopo, ketika datang tersebut malah tidak bisa, karena kamu sudah membunuh sekian orang, gak akan diterima taubatmu. Akhirnya apa? Satu orang dibunuh sekalian, lengkap menjadi 100 orang. Ketika 100 orang, beliau datang kepada seorang ulama. Maka di situ ulama menyampaikan, setinggi apapun dan sebesar apapun dosa yang kita lakukan, Allah masih mengampuni. Akhirnya ditunjukkan untuk berguru kepada seseorang agar bisa mengantarkan taubat kepada Allah. Di tengah-tengah perjalanan beliau meninggal. Lah di situ, di dalam cerita ini ada perhitungan antara malaikat Mikail sama malaikat Ridwan, malaikat Malik sama malaikat Ridwan. Dihitung jangkai antarane tempate gene maksiat niku kali tempate tentobat. Ternyata diputuskan beliau adalah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada juga satu cerita yang termasuk salah satu cerita yang sangat umum, yakni dari Kiai Barseso, seorang ulama besar, murid-muridnya luar biasa menjadi murid-murid yang alim. Tapi di akhir kehidupan beliau, beliau menjadi wafat dalam keadaan ingkar atau tidak percaya dengan Allah Subhanahu wa taala. Niki nggih enten. Makanya kita sedaya berusaha menjaga diri kita untuk tidak melaknat orang lain, tidak menyalahkan orang lain. Karena apa? Ada dua hal. Yang pertama adalah rahasia husnul khotimah. Jadi di akhir hayatnya kita tidak tahu, seperti yang kita sampaikan tadi. Yang kedua, keterbatasan ilmu kita. Kanjeng Nabi Muhammad niku diutus kalian Allah Subhanahu wa taala mboten untuk memvonis umatnya melebet swarga melebet neraka, mboten. Tapi Kanjeng Nabi Muhammad diutus adalah untuk rahmatan lil alamin. Maka keterbatasan manusia dengan ilmu tidaklah layak untuk memvonis orang lain dia masuk ke dalam surga maupun ke dalam neraka.

0: Ini yang menjadikan kita sedaya nek kajenge napa niku melaknat, kita hati-hati dengan dua pemikiran yang sudah kita sampaikan. Jadi di akhir hayat kita belum tahu orang tersebut seperti apa. Yang kedua adalah kita tidak tahu dengan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula muliakan, Al-Ghazali membagi tiga hal dalam masalah melaknat niki secara hukum nggih, secara hukum. Yang pertama, jika melaknatnya itu adalah merupakan secara umum, maka itu boleh. Niki pangapunten pembahasane agak mendetail nggih. Jadi nek ngelaknate iku secara umum niku oleh. Contohnya niki, mudah-mudahan Allah melaknat kepada orang-orang yang dolim. Mudah-mudahan Allah melaknat kepada orang-orang yang sering berbohong. Tidak disebutkan namanya. Ini secara hukum boleh. Secara hukum boleh. Tapi sing luwe apik pun boten usah melaknat. Sing luwe apik kados mangkaten, boten usah melaknat sing sae. Tapi nek kita sedaya supaya untuk menakutkan orang lain, wis muga-muga wong sing senengane bohong ketika di satu jamaah seperti ini, karena mungkin ada kejadian, mudah-mudahan dilaknat oleh Allah. Nah, ini boleh kalau secara umum. Nah, kemudian ada juga yang boleh tapi dengan syarat. Langsung disebut secara individu. Inggih menika melaknat dengan orang-orang yang memang sudah dinas di dalam Al-Qur'an. Sinten contone? Contohnya adalah mudah-mudahan Allah melaknat Fir'aun. Yang Fir'aun itu adalah benar-benar di akhir hayatnya adalah su'ul khotimah. Niki boleh. Ya, tapi dengan syarat. Mudah-mudahan Allah melaknat Abu Jahal. Niki nggih kantuk. Jadi boleh tapi dengan syarat. Lah yang haram, yang tidak diperbolehkan adalah melaknat seseorang dengan nama tertentu kemudian kita mendoakan dengan laknatan yang jelek. Ini mboten kantuk. Jadi saking mangkele disakiti ambek tonggone, didolimi kali tiang lintu, saking mangkele akhirnya keluar kata-kata serapah, melaknat orang tersebut, niki sing boten kan kantuk. Meskipun sesakit apapun ketika didolimi oleh orang lain, kita berusaha untuk menguatkan hati kita. Kita pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pengawasan tazkiyatun nufus niki memang butuh benar-benar latihan, supados kehidupan kula panjenengan sedaya niki dados kehidupan sing diridhoi kali Allah Subhanahu wa taala. Dadi saumpama didolimi tiyang, kita ikhlaskan. Kita tidak usah membalas dengan kata-kata serapa, apalagi membalas dengan melebihi dari kapasitas kedoliman yang diberikan kepada kita. Niki benjing-benjing malah balekane luwe kata. Dadi saumpama kok kita didolimi dengan beban berat kedoliman 25%. Dilok-lok no wong, diuring-uring wong, dirasani, difitnah. Kita sedaya kados mengaten, enten tiang sanjang, awakmu difitnah ambek ngene ambek ngene. Akhirnya napa? Mendengar. Nek niki miturut Imam Syafi'i, wong ngene iki kudu disodakoi. Dadi kok enten tiang ngrasani kula panjenengan sedaya niki Imam Syafi'i niki gopo? Pados kula, pados napa dikengken ngeteraken murite ten gene tiyang kala wau. Kok ngoten kenging napa? Secara hitungan niki kita sedaya ngaturaken matur nuwun sanget. Karena orang yang menggunjing kita itu berarti mengambil dosa-dosa kula panjenengan sedaya. Ya asline ngoten, makane matur nuwun dosane dikurangi karena kula panjenengan sedaya dirasani, didolimi. Okay. Okay. Niku kados mekaten. Lah niki saumpama 25% kita sedaya disakiti kali tiang kolowau. Lah kok dibales dengan balesan yang lebih berat. Niki benjing-benjing enten itungane. Malah wong sing bales padahal didolimi iki tambah kantuk dosa kathah. Karena apa? Membalas kejahatan dengan sangat berlebihan. Dirasani mantun ngoten difitnah akhirnya tambah dugi malah disakiti orang yang ngrasani dan seterusnya sampai berkali-kali lipat. Niki benjing-benjing ten akhirat boten kok sing dolimi niki tambah kata dosa ni boten, tapi tiang sing didolimi dengan balasan yang berlebihan ini yang akan mendapatkan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Niki kalau dibahas secara ilmu. Tapi nek dibahas secara nafsu, mboten wong iku wis ngelokno kaya ngono kan gitu kan. Akhire nopo? Dikembalikan dengan kembalian yang sangat banyak. Cara bahasae pangapunten nggih, pangapunten enten maling nopo niku sepeda motor. Maling sepeda motor wis konangan gak sida digawa akhirnya digepuki masa sing gepuki padahal yo gak lapo-lapo elok gepuki sampai wonge mati. Ini termasuk kedoliman yang luar biasa. Jadi ini niki hukum masa, iya hukum masa, tapi itu adalah kedoliman yang luar biasa. Makanya kita tidak bisa mengikuti hukum secara umum. Kita sedoyo harus memahami betul tingkat kedoliman yang kecil saja ketika kita balas dengan berlebih ini ada hitungannya besok kelak apa ketika kita di akhirat. Para hadirin ingkang kula muliakan niki kita sedaya menjaga bahwasanya menjaga diri kita, lesan kita agar tidak melaknat kepada orang lain. Dan gini penjelasan akhir dipun jelasaken lakot kanan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam lam yadim at-ta'am ar-radi'a qattun bal kana idastahiya syai'an akalahu wa illa tarkahu. Niki contoh saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi Muhammad niki ndawuhaken sifat sae pun Kanjeng Nabi niki mboten nate melaknat makanan. Nggih. Okay. Tedanan ingkang dipun damelaken kalian istri-istrinipun, dipun damelaken kalian umatipun, dipun damelaken kalian para sahabat niki Kanjeng Nabi mboten nate sampai memberikan kata-kata yang mencaci atau melaknat. Nek Kanjeng Nabi niki kerso, Kanjeng Nabi ma'am. Oke. Niki wonten penjelasane mboten. Tapi nek mboten kerso, Kanjeng Nabi ninggalaken. Ngoten mawon. Dadi mboten usah sampai kita mengeluarkan kata-kata yang melaknat makanan, bisa jadi orang yang membuatkan ini akan tersinggung dan terjadi perselisihan. Apalagi di dalam keluarga menjaga hati niki sangatlah berat. Ketika seorang istri sudah memasakkan dengan tenaga yang ekstra, dengan tenaga luar biasa, anak, suami yang sudah disuguhkan dengan makanan tinggal menikmati, niki nek mboten syukur, keluar kata-kata yang gara-gara sedikit maka bisa menjadikan pertengkaran dan menghilangkan kebaikan-kebaikan yang sudah dijalin selama berpuluh-puluh tahun. Maka dari itu monggo melalui majelis yang mulia ini kita semua berusaha hifdzul lisan, menjaga lisan kula panjenengan sedaya saking hal-hal yang bisa menjadikan tergelincirna kita semuanya ke nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dimampukan oleh Allah untuk hifdzul lisan dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin ingkang kula muliakan, kula kinten cekap semanten, insyaallah masih ada dua pembahasan lagi bagaimana hifdzul lisan yang dibahas secara mendetail oleh Al-Imam Al-Ghazali wonten kitab ingkang kita kaji wonten injang menika.
1: Bukbili wonten kelepatan kula nyuwun agungipun sih pangapunten Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna 'ala dzikrika ya Allah wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Mitra Suara Jombang dimanapun Anda berada. Anda baru saja mengikuti kajian Islam Pagi langsung dari Masjid Agung Baitul Mukminin Alun-Alun Kabupaten Jombang. Mudah-mudahan apa yang telah disampaikan bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

maka tetap terus kendaraan semangatnya. Tidak berhenti. Bahkan tetap terus berjalan. Sehingga berlabuh di Hadratil Qudsi. Artinya di sisi Allah. Di atas hamparan kesenangan, tempat berbisik, bermunajat, berhadap-hadapan, bercakap-cakap, musyahadah, dan bertemu, sehingga Hadratil Qudsi itu menjadi sarang hati mereka. Kesana mereka kembali. Dan di sana pula mereka bertempat tinggal.

Para bapak dan para ibu, hikmah niki nyeritakaken tiyang ingkang zuhud kanthi kendaraan zuhud niki sampai wusul maring Allah. Menawi sampai wusul maring Allah niki digambaraken sibo tengarsane. Binarak wonten lemek ayem. Lajeng mufatahah. Atine dibuka manai. Muwajahah madhep maring Allah. Mujalasah berteman duduk. Muhadasah berbincang-bincang. Musyahadah ningali. Mutola'ah ningali barang-barang sing gaib. Perjalanan-perjalanan ini pertama kalian Asy-Syaikh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi digambarakan perjalanane seorang delegasi ingkang badhe sowan Raja Agung. Raja Agung raja di dunia niki. Terus perjalanane tiyang ingkang wusul dhateng Gusti Allah. Terus pengalaman-pengalaman ingkang dipun alami niki kalian Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisharqawi yang terkenal dengan sebutan Asy-Syarqawi. Iki digambarakan kalih perjalanane seorang delegasi. Badhe sowan di hadapan Raja Agung dari raja-raja dunia iki. Seseorang ingkang dados delegasi niki dalam perjalanan mesti kathah godaan-godaan. Iki godaan-godaane wong wedok ya godaane donya, godaan-godaan pertunjukan. Godaan-godaan tontonan dan lain sebagainya sing nyenengaken. Niki seorang delegasi niki tidak menghiraukan. Niku kabeh barang-barang merupakan penghalang. Godaane wong wedok, godaane kedudukan, godaane harta, godaane syahwat, godaane hawa nafsu. Teng perjalanan niku kathah. Kangge seorang delegasi niki pun boten digapih, nggih. Boten digubris. Merga rumangsa nek merhatekno niku kabeh mungkin boten saged sampe di tempat Raja Agung. Bareng sampai dumugi panggonane Raja Agung, di hadapan Raja Agung niki pertama menawi sampun pinanggih.
Delegasi mengatakan salam. Assalamualaikum. Lajeng Raja Agung memberi jawaban, waalaikumsalam. Niki jenenge mufatahah. Mufatahah niku pembukaan pertemuan. Mergo wis tekan panggunane Raja Agung, delegasi pertama menyampaikan salam. Assalamualaikum. Raja Agung menjawab, waalaikumsalam. Niki mufatahah, pembukaan di dalam pertemuan. Menawi sampun salam dan menjawab salam, lajeng terus berhadapan, muwajahah. Niku tahapan kedua, muwajahah. Muwajahah tegese sang delegasi memandang wajah sang Raja Agung, sang Raja Agung memandang wajah sang delegasi. Barngoten delegasi niki dipersilahkan duduk. Niki tahapan yang ketiga. Dipersilahkan duduk. Mari duduk. Nggih, duduk di hadapan Tuan Raja Agung. Kapan sampun duduk berhadapan, tahapan yang kelima muhadasah. Keempat, tahapan yang keempat muhadasah. Berbincang-bincang, berdialog. Lajeng tahapan ingkang kaping gangsal musyahadah. Musyahadah niku delegasi iki bener-bener nggih melihat nyawang dateng raja sing agung. Para bapak sing musyahadah niki tegese ningali lahire. Ningali lahire Raja Agung. Ningali ya sifat-sifate lahir, ningali tingkah lakune lahir, ningali percakapane secara lahir, ningali perhiasane secara lahir. Lajeng nomor 6 mutolaah. Mutolaah niku saling melihat batin. Di kapani raja iki modele ngomong ini, iki mesti batine ngene. Raja iki kapani cara lungguh seperti ini, iki batine ngene. Raja iki kapani carane suguh kaya ngene, iki mestine atine ngene. Tegesi mutolaah niku menyelami batine raja. Iki para bapak, dadi sing pertama delegasi nek wis ketemu raja. Pertama mufatahah, pembukaan pertemuan. Uluk salam, jawab salam. Sing nomor kalih muwajahah, berhadapan. Nomor tiga mujalasah, duduk bersama. Nomor 4 muhadasah, berdialog, berbincang-bincang. Lajeng nomor gangsal musyahadah. Musyahadah saling memandang. Memandang tingkah lahir. Lajur nomor 6 mutolaah. Saling memandang tingkah-tingkah batin. Para bapak, niki gambaran saking Syekh Abdullah bin Hijazi Al-Ma'ruf Bisyarqawi. Semanten ugi perjalanane tiang zuhud, tiang zahid
ingkang sampai wusul dateng Allah Subhanahu wa taala. Yang sing zuhud niku macem-macem. Yang sing zuhud niku enten kelase kelas ingkang paling inggil. Kelas sing paling inggil niku wong zuhud. Iku tangane ora nyekel bondo, atine yo ora kepengin bondo. Iki wong sing zuhud. Wong zuhud sing paling dhuwur iku tangane gak nyekel duit. Tangane gak nyekel duit, atine yo ora kepengin duit. Tangane ora nyekel kekuasaan, atine yo ora pengin kekuasaan. Dheweke ora pengin pengaruh, yo ora duwe pengaruh. Ora bapak niku sing paling dhuwur. Sampai tiang sing kados ngeten iki nginep dalu ngeten iki mboten duwe duit belas. Nggih. Mboten gadah duit belas. Awake dhewe adoh. Nggih. Kula nggih mboten nggawa duit belas sok yai, tapi nggawa cek miliaran. Kula mboten mboten duit kok yai, tapi ning bank triliunan. Enten tiang zuhud niku sedinten sedalu niki persiapane namung setunggal dinar. Nalika nginep dalu niku namung dhuwit, gadah dhuwit setunggal dinar. Setunggal dinar niku uang sekarang 1 juta. Enten nginep dalu ngaten niki mung gadah persiapan 1 dirham. 1 dirham niku pinten? 1 dirham niku uang sekarang kira-kira 100.000 rupiah. Mboten gadah simpenan duit semonten. Enten nginep sedalu namu gadah duit simpenan sakdanik. Sakdanik niku 1/6 dirham. Nggih, 1/6 100.000. Nggih, niki tingkat-tingkatane tiang zuhud. Enten tiang zuhud niku duwite kuwatah. Teng bank nggih kathah, cara sakniki bank nggih ceke nggih kathah, tapi mboten terpengaruh kalih bondo. Mboten terpengaruh kalih donya. Nggih. Mboten terpengaruh. Kapane mboten terpengaruh mesti tiang niki duwe sifat sahak. Duwe ini sifat sahak. Sahak niku gelem meweh nek dijaluk dhisik. Meningkat duwe ini sifat jud. Jud niku suka memberi pemberian yang banyak tanpa dimintai lebih dulu. Nggih. Jud. Monek mun zuhud gampang kaya ngoten. Bayu tingkatan sing nomor 3 karom. Niki padha-padha luman, sahok ya luman, jud ya luman, karom ya luman. Karom niku kapane janji mesti ditepati. Nggih. Kapane weweh memuaskan. Kapane weweh mboten pandang sapa sing diwehi, ora pandang berapa yang diberikan. Pun mboten peduli. Ku jenenge karom. Nggih. Munggah maneh jenenge ifar.
ithar. Ithar niku tiang sing suka memberi, walaupun barang sing diwehno iku dheweke dhewe isih butuh. Ti memberikan sesuatu, ngwehno duit, padahal dheweke dhewe isih banget butuhe teng duit niku. Weweh panganan, padahal dheweke isih banget butuh ambek panganan niku. Ku jenenge ithar, niki lumen sing paling dhuwur. Nggih. Niku sifat-sifate tiyang sing zuhud. Para bapak, godaan perjalanane zahid niki macem-macem. Zahid niki godaane macem-macem. Ya digodo kedudukan, digodo duit, digodo wanita. Sedaya niku mboten digapi, mboten dianggep. Sampai wong zuhud niku pernah meraktekaken dawe Gusti Allah, bama min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha

Wong niku kapane zuhud mesti tawakal. Wong ku nek zuhud mesti tawakal, pasrah maring Allah. Jadi wong zuhud ku sampe ngelakoni tarku sabab, tarkul kasab, tinggal usaha, sikotan biwa'dillah, sangat-sangat percaya dengan janji Allah. Janjine Allah nopo? Janjine semua yang berjalan di atas bumi itu rizkinya adalah tanggungan Allah. Ini janjine Gusti Allah. Wis percaya mbek iku. Wis gak ate usaha. Saman dereng saged ngaten aja diterokno niki. Ya situ garing temenan. Bapak Al-Imam Az-Zahid niku nate mencoba. Aku nek singidan, aku nek ndelik ning panggonan sing gak tau disoba wong, tak mlebu ning guwa sing gak tau dileboni wong, cacak ya apa carane Allah maringi mangan aku. Kalau bapak niki bolak-balik kula ceritakno. Akhir Al-Imam Az-Zahid niki mlebu guwa. Guwa niku berada di tengah-tengah padang pasir. Nggih. Di tengah-tengah gurun. Niku enten gunung, gunung niku enten guwane. Terus mlebu ning jerone guwa niku. Golek panggonan sing lebet, sing nyepit, piyambake terus meneng tok, wis ora guneman gak apa. Mung pengen sumeret ya apa. Gusti Allah iku carane nggawe pangan wong nek ndelik ngene iki. Bapak dilalah Gusti aku ngrasakaken serung gumungan kafilah niku rombongan pedagang sing gawa unta. Biasane paling depan niku enten dalal niku penunjuk jalan sing nuntun unta. Terus unta niku digandeng-gandeng ambek dadung nggih deret-deret. Biasane teng film jangan mesti ndelok. Unta aku mesti barise situk-situk ngoten. Deret-deret. Niku mendhet dagangan teng Syria, teng Syam. Kuwi waktu niku Syam niku menjadi pasar internasional. Kebareng sampun mendhet dagangan saking Syam, saking Syria. Damaskus ibu kotane. Bareng balik niku tersesat. Tersesat. Mubang mubeng. Akhirnya ngliwati gunung sing enten guwane niku. Akhirnya mereka merasa, wah kita tersesat ini. Balik. Balik mubeng maneh. Pethuk gunung iku meneh. Loh, ini tersesat lagi ini. Mubeng-mubeng malih, walhasil ringkese cerita, bareng tekan ngeriku udan deres, ini terpaksa kafilah niki sami melebet nyurune guwa berlindung. Bareng mlebu nyurune guwa, terus mlebu, lah kok ana wong lungguh. Neng sudut di sebelah dalam meneng. Assalamualaikum. Meneng tok gak jawab. Kira-kira ngejawabe nganggo ati wae. Akhire enten sing gawa roti, kira-kira wong iki kelaparan. Jawab salam wis gak kuat. Dilungi roti kul.
Kul, makanlah ini, makanlah ini. Meneng tok. Para bapak, kafilah niki mempunyai dugaan. Kira-kira wengi gorokane wis garing. Gak iso mangan. Akhirnya dipendetakan susu. Susu niku dipanggang dhisik. Kesane kalih tiang niku nggih kira-kira kademen nggih didamelaken api unggun ngoten kalih damel anu susu. Barang sampun anget dipersilakan isrop, isrop minum ini, minum. Meneng tok. Nggih. Akhiripun terus kira-kira wis gak iso mangap wong iki. Gak iso mangap, wis gak kuat iku ngangapno cangkem gak kuat. Kono jupono bayunet kono, bayunet. Pisau yang berwajah dua. Untune niki dipenggang nganggo bayunet. Terus digrojok niku, disoki napa jenenge susu anget. Dilek. Bar dilek terus ngguyu. Anta majnun. Kamu gila ini, kamu gila. Dulu salam gak jawab. Dilu roti ra gelemangan. Dituki susu anget gak gelem ngulu bareng tak cangkap mbok elek. Tidak, saya tidak gila. Tapi saya ingin tahu. Ya, bagaimana Allah memberi makanan, Allah memberi rizki kepada orang yang tidak berusaha mencari rizki. Makanya saya sembunyi di sini. Allah dawuh wa ma min dabatin fil ardi illa ala Allah rizquha wa ya'lamu mustaqarraha wa mustaudaha kullun fi kitabim. Iki perjalanane wong zuhud nggih para bapak, perjalanane wong zuhud kaya ngeten. Disampene iku nggih tawakal. Tawakal niki para bapak lan para ibu. Tawakal niku nggih bertahap. Bertahap. Tawakal niku nek tawakali kula panjenengan nggih. Niki dirungokno lho, dipahami aja sampai salah paham. Nggih. Bangsane kula njenengan tasik wong syariat. Niki tawakali sik tetep kudu usaha. Kudu usaha keberhasilan dipasrahkan teng Gusti Allah. Sayyidina Umar bin Khattab niku gambaraken ibarate petani wong sing tawakal niku wong sing nyebar winih tandurane ning bumi banjur pasrah maring Allah. Iki si usaha. Ibarate pedagang ya si usaha apa gawe toko. Apa gawe Indomaret, napa Alfamart, napa mall. Niku jenenge usaha. Keberhasilan serahkan nang Gusti Allah. Nggih, enten perusahaan napa usaha napa napa gawe potong napa usaha gawe genteng napa usaha gawe unde-unde napa usaha gawe napa nggih tetep usaha keberhasilan serah pada Allah. Niki tamakal yang paling rendah. Sing tawakal sing nomor loro tawakali wong khosoh. Takawal wong khosoh niku para bapak mun mboten usaha kados sing kula critakno niku wau. Sikotan biwaktilah, percaya penuh dengan nggih janji Allah. Nuwun sewu, tapi wong sing tawakal khosoh niku wau isik njaluk ning Gusti Allah, isik nyuwun. Mboten usaha secara lahir tapi isik ndungo, isik njaluk ning Gusti Allah.
Banjur meningkat malih sing nomor telu jenenge taslim. Taslim niku napa? Taslim ku yo pasrah. Tawakal ku yo pasrah. Nek dimaknani cara pondokan podo. Tapi artinya jauh berbeda. Nek taslim niki pun mboten jaluk teng Gusti Allah. Piyambake pun anteng nggih. Percaya kalih pengertiane Allah. Jadi aku nek luwe ngene iki Allah mesti wis ngerti nek aku luwe. Jadi aku gak perlu jaluk, gak perlu usaha. Iku taslim. Aku kapan yang duwe kesusahan kaya ngene Allah mesti wis ngerti. Bagaimana jalan keluar Allah wis ngerti. Jadi aku wis merasa tenang, percaya penuh ning pengertian Allah. So, Bapak dipahami lho. Kados ini sing terjadi terhadap Nabi Ibrahim alaihissalam. Nalikane diuncalaken dateng api unggun, sing api niku nggih gedine saalun-alun, kayune kebek, diuncalaken ambek bandil. Belek oleh tengah-tengah api. Malaikat Jibril sambang nggih dateng Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim sampeyan gak duwe hajat apa-apa. Yo duwe, tapi gak ning sampeyan. Lah ning sapa? Yo ning Gusti Allah. Lah ning hajat ning Gusti Allah yo nyuwun Gusti Allah, ora Gusti Allah wis ngerti. Lah ngono Pak. Iki jenenge taslim. Nggih. Mula Bapak ajarine dhisik lho ya. Ya Bu, ini sama langsung diparing Allah sakit ngeten gitu kok. Ini mboten nyuwun, mboten apa. Sama merasa tenang dan percaya penuh dengan pengertian Allah. Ini mungkin munggah malih jenenge tafwid. Tafwid ini maknanya ini pasrah pada mawon. Tapi nek tafwid ini ku rindu bihukmillah. Wis pendek aku dibutusno apa wae aku rido. Didadekno apa wae aku rido. Iki paling tinggi para bapak nggih. Dadi munggah-munggah itu yang zaid niku sampai dumugi ngriku. Nah, para bapak lan para ibu. Perjalanane wong zaid niki sampai dadi julasa Allah. Wingi kula aturaken dawe sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu nggih. Julasaullah wadan teman duduknya Allah besok adalah ahlul wara'i wazuhdi. Wong sing ahli wirai nggih, ahli zuhud. Teman duduk ku sing dimaksud napa? Teman duduk niku wong sing derajate dhuwur. Nggih, besok niku teng akhirat. Derajate dhuwur, derajate di sisi Allah. Nuwun sewu, sisi Allah ku aja dianggep Allah ku nggih, ketok banjur nyedhek ampun, ampun ngoten. Tegese ku derajate dhuwur ngoten lho. Derajate dhuwur indallah mugi Gusti Allah. Lah nek ning donya teman duduk Allah tu apa? Siapa? Ning donya tempat duduk Allah iku tiyang sing saben saat, saben menit, saben jam setiap hari nggih. Atine hadir bersama Allah. Sampai keliru. Omong-omong yang jopo, baik Gusti aku golek tempat duduk bareng. Di artinya teman duduk nalika ning donya
niku atine wong niku selalu hadir bersama Allah. Hadir bersama Allah. Penjabarane ati selalu hadir bersama Allah niku nopo? Boten eling nopo-nopo kejaba mung eling Allah. Ngoten. Para bapak, sak temene niki saged dilatih. Ora eling apa-apa kejaba mung eling Allah. Dereng sampai nyawang lho, niki seeling. Seeling. Dereng sampai nyawang. Nggih. Jenenge gampang. Panjenengan niki saged mirsani. Nggih, terus eling Allah. Mripatku bisa ndelokku sing maringi Allah. Lho eling Allah. Kupingku bisa krungu ku sing maringi Allah. Eling Allah. Nggih. Tanganku bisa ubah iki sing maringi Allah. Eling Allah. Iki ana banyu ning gelas banyuku gaweane Allah. Eling Allah. Diumbi rasane seger sing gawe seger Allah. Eling Allah. Enten wedang jahe, jaheku sing gawe Allah. Eling Allah. Terus lebengan melampah jangkai sikil Allah. Sikil jangkah Allah, Allah merasa kakiku bisa melangkah, ini hanya pemberian Allah. Eling Allah. Nah, ini para bapak, jadi hati ini selalu hadir bersama dengan Allah. Ini nek terlatih, insya Allah sembahyangku saged eling Allah. Nek mboten terlatih, sembahyangku nggih mboten eling Allah. Beluayang gak karuan.

ayem mudi bayangan kembeber kloso ngono. Sing beber kloso ora nek raja agung di dunia. Beber permadani niku nek raja agung di dunia menungso. Nek Gusti Allah mboten bisatul unsi. Rasa ayem sing digambarno ambek ning lemek beberan. Nah para bapak lan para ibu. Kapane wis nenggone beberan niku jeberan tegese atine ayem bersama dengan Allah. Unsu. Lo berhadapan dengan Allah terus akhire nggih terjadi niku mufatahah. Mufatahah niku pembukaan kali Gusti Allah bahwa niku diparingi asror, diparingi asror. Nek digambarakan raja dunia niku wau, nggih siji. Niki para bapak kirim menapa salam, siji ini jawab salam. Nah terus wajahku, nggih nek raja dunia saling melihat wajah. Tengriki madep atine madep nggih arep Gusti Allah ku madep atine mboten kok wajahe nggih atine madep lajeng para bapak terus muhadasah muhadasah ku omong-omongan omong-omongan niki artine para bapak nggih kawula niki sing zahid niku diparingi kemakrifatan ambek Gusti Allah. Diparingi rahasia-rahasiane Allah. Sampai akhire napa nggih piyambake musyahadah memandang dateng zate Allah. Nah, kapan istekan niki niki wong sampe dumugi maqamil jam'i. Menyawang ning ngene Gusti Allah. Nyawang mengenai Gusti Allah. Iku jenenge maqamil jam'i. Jam'i ki kumpul. Jam'i ki kumpul. Sampai tekan derajat, iki manunggale kawula Gusti. Iki tembung ini pun biasa diucapakan tiang-tiang. Manunggale kawula Gusti. Niki mboten kenging diarteni zate Gusti Allah dadi siji ambek zate kawula mboten saged. Niki satu istilah tiyang tasawuf. Kapane tiyang niku sampun dumugi tingkatan di mana tingkatan itu tidak melihat apapun kecuali melihat Allah. Nyawang kebu keto Allah, nyawang bit pelem keto Allah, nyawang bang bedok keto Allah. Nek ngeten niki para bapak nyawang wedok ka apa-apa. Nah apa-apa. Tapi urun tekan kini jok ngaku-ngaku. Nah para bapak sebab ndelok apa-apa mung keto Allah. Sampai nyawang awake dhewe Allah. Kados sing diucapaken Husain bin Mansur Al-Hallaj Al-Baghdadi. Kados sing diucapaken dene Syekh Siti Jenar. Niku mboten sesat panjenengane sampai dumugi makom niki. Makom jam'i iki makom kumpul sing diarani wahdatul wujud manunggaling kawula Gusti. Iku tegese nyawang apa-apa mung ketok Gusti Allah. Ora ketok liyane. Kapan wis tekan makom niki kudu ngempet. Kudu ngempet ora kenek dikandakno sapa-sapa. Nggih. Kudu ngempet nek sampe dikandakno akibati dibeleh kalih tiyang. Nggih. Lah kapane nggih bun panjang sejati ini ngeten nalika Siti Jenar ditimbali Sunan Kudus. Ditimbali unine Siti Jenar gak ono.

Lah iku iki Gusti Allah. Gusti Allah. Niki rak koyok-koyok ngaku Gusti Allah. Niki wong ahli syariat ngarani iki syirik. Iki berbahaya. Nek muni ngene terus, engko akhire nggih menyesatkan masyarakat sekitar. Mulane Siti Jenar ditangkep nggih, akhir diberi hukuman pancung. Niki ceritane panjang. Tapi kali Sunan Kalijogo iki sak temene bener. Mergo Sunan Kalijogo nate ngalami kaya ngene. Nggih. Mane Kalijogo mengatakan, engkau tetap bulan sekalipun tertutup awan. Nggih. Tetap bulan nggih sekalipun tertutup awan. Para bapak mulane kali Sunan Kalijogo niku didhelekaken nggih wonten daerah Mbangsri Jeporo nggih jenenge Donorogo nggih teng niku disimpeni didhelekno nggih delekno. Lajeng Sunan Kalijogo dipasrai nyembelih memancung niki Siti Jenar niki. Oh para bapak niku jan adu kesaktian pol-polan niki. Nggih, para bapak akhire Sunan Kalijogo nyekel anjing hitam. Anjing hitam disembelih. Nggih. Siti Jenar nggih disingetaken. Terus pengikut-pengikuti Siti Jenar niku sami berziarah kubure. Didawi kali Sunan Kalijogo, nggih, dawi. Dawi, gurumu iku sesat keliru. Nggih. Keliru, sesat. Kok sesat? Saiki buktine dudan. Nek mbok dudah ku rupa gurumu, berarti gurumu bener. Nek mbok dudah iku berubah, berubah bentuk, berubah rupa, berarti gurumu salah. Ngoten nggih. Barang diduduk ternyata anjing hitam. Lha niku leh muliti iki Sunan Kalijogo. Akhiripun murid-murid niki sami kembali datang syariat malih. Para bapak, niku sak temene bener, tapi nek tekan kuno aja ngomong. Nggih. Wong mboten paham. Niki cara akidah syirik, nggih. Cara fatwa fuqaha ini halal dibunuh, halal darahnya. Nggih semanten niki Mansur Husain bin Mansur Al-Hallaj. Niku nggih ngoten. Ketika sampai pada maqamil jam'i, maqam panak, niki mboten saged ngempet. Dawuh ma fil jubah illallah. Di dalam jubah ini tidak ada siapa-siapa, yang ada Allah. Di seolah-olah mengaku dirinya adalah Allah. Niku wahire fukuha-fukuha niku usul datang Perdana Menteri ini orang supaya ya dibasmi. Basmi. Ya caranya ya dibunuh, tidak ada yang lain. Akhiripun berbapak dibunuh. Ya. Mulane Sayyidina Ali bin Abi Thalib kali sahabat Abu Hurairah. Sahabat Abu Hurairah ku dawuh aku duwene ilmu rong kantong. Lek gambane ku ngono. Nek kalau sampean rong kantong ku ya jagung. Jagung rong kantong. Aku duwe ilmu rong kantong. Sing sak kantong tak bagi-bagi, sing sak kantong tak simpen. Sing sak kantongku nek tak bagi-bagi, aku mbok anggap wong syirik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga begitu. Saya mempunyai dua ilmu. Yang satu ilmu saya sampaikan pada masyarakat. Ilmu yang satu tidak. Karena ilmu yang satu ini kalau saya sampaikan, maka pasti aku kamu penggal leherku. Ya. Ini dawe Sayyidina Ali. Nggih niki nek wis tekan tingkatan iki meneng. Nggih, aja disampekno. Aja anger wong dikandani, nggih, para bapak. Ini soalnya wong ora paham. Sebab nek sampe tekan niki para bapak, panjen gak ono sing ketok. Nggih, niku jenenge musyahadah. Wong tekan niki al-ghaibah amma siwallah, al-ghaibah itu sudah sirna melihat apa saja selain Allah.
Jadi nyawang awake yo Allah, nyawang cagak yo Allah, nyawang jaran yo Allah. Mboten ketok kabeh makhluk, mboten ketok. Sebab wujudi makhluk niki wujud majazi. Wujud majazi, wujudi Gusti Allah, wujud hakiki. Wujud sing temenan. Nek wujudi Allah iku bila tidakin nggih. Wabila akhirin, wabilan tihain, dikandakan teng Quran wal awalu wal akhiru, awal tanpa permulaan, akhir tanpa pungkasan. Ku jenenge awal tanpa permulaan, akhir tanpa penghabisan. Iku jenenge wujud hakiki. Seja ambek menungso makhluk kabeh ku wujudiku sebab diwujudno Allah. Sak durunge biyen gak ana apa-apa. Sak badane diwujudaken Allah baru wujud. Iku berarti wujud ana kawitane, wujud ana pungkasane. Iki wujud sing majazi. Majazi nggih niku namung wujud semu, nggih, wujud semu. Wujud majazi. Lalu bapak mulane sampai tekan derajat niku mboten ketok. Lajeng nah, para bapak niki terus munggah maneh sak badane niki dengan kersane Allah yang murni. Nggih. Mergo wong sampe dugi makom panak niku wis ora duwe karep. Nggih. Ora duwe karep, ora duwe usaha. Kok usaha aku cekne tekan makom bakok mboten enten. Ora rumangsa dirinya ada. Nek wis gak rumangsa dirine ana ya ora duwe karep. Nggih. Sing enek mung Allah. Mulane murni hanya rahmat Allah. Murni hanya fadl Allah. Orang itu ditingkatkan satu tingkat lagi jenenge makomil farki, makom pisah. Makom pisah niki sing disebut makom bakok, nggih, makom bakok. Makom fana, makomil jam'i, makom bakok, nggih. Makom bakok jenenge makomil farki. Wis pisah, nggih, pisah. Tegese pisah ya nopo? Nek nyawang makhluk, ya ketok makhluk, ya ketok Allah. Nyawang Allah, ya ketok Allah, ya ketok makhluk. Iki jenenge makom bakok, utawi makom pisah, makom farki. Kapan sampun dumugi makom farki, para ibu lan para bapak baru didawi Gusti Allah, ditugasi kalih Gusti Allah. Ditugasi, tugasnya macam-macam, macam-macam tugasnya. Bapak, bapak, halaman sing nomor 1010, berarti 1010. Kapan sampai tekan makomi dalik al-farko, makom farku, dari makom bakok, bayu maruna bimuho to batil halki, bahwa al-muradu bikolihim al-bakok. Nomor 1010. Dalam perjalanan sufi, tugase wong sufi niku nopo tugase? Nggih pertama tugase sampai dumugi niki makom fana sampai tekan makom bakok. Nek wis makom bakok wis terserah perintahe Gusti Allah. Nggih. Terserah perintahe Gusti Allah. Nek mun dugi ngriki mun mboten enten ikhtiar, nggih. Mboten enten ikhtiar usaha, mun enten ten tadbir, tadbir ku ngatur awake. Mun mboten.
Nopo-nopo kantun ngentosi tugasi Gusti Allah. Mulane para bapak, sak temene Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, niku wong sufi. Di samping fuqaha, niku wong sufiyah, dhuwur niku derajat ketasawufane. Para bapak, Imam Malik, Imam Syafi'i, Masya Allah, zuhudi. Imam Hanafi juga begitu. Imam Hambali ini ku, pertama tasih di dunia fikih. Piyambai pernah ditanya oleh seseorang. Ditakoni soal nopo, soal ono wong lali ora salat sepisan sedina suwengi. Tapi lali sholat apa sing ditinggal? Para bapak, ono wong tinggal salat krono lali. Hanya satu sholat sehari semalam. Ini kan berarti yang empat dilakoni siji ora. Tapi sijiku sholat apa lali? Apa subuh, apa dhuhur, apa asar lali pisan? Niku takon Imam Ahmad Ibnu Hambal, ini bagaimana caranya kodok? Imam Ahmad Ibnu Hambal bingung pisan. Akhirnya takon-takon orang yang sebaya dan orang yang setingkat, ternyata mboten-mboten sing jawab. Akhirnya takon gurune wong sufi. Mulai niki calon gurune tasih wong sufi. Imam Ahmad Ibnu Hambal tuh sering bertanya datang Hatim Al-Asom. Hatim Al-Asom niku wafat tahun 237. Para bapak, bareng pakon wong sufi. Wong sufi ku jawabane nangis. Dinteni menengi Imam Ahmad Ibnu Hambal takon meneh. Jawabane nangis meneh. Dinteni menenge. Takoni maneh, jawabane nangis meneh. Bareng terakhir jawabane kok ana wong kok lali salat. Ana wong kok lali salat. Iki para bapak, kono wong-wong sufi niki para bapak mahabbah dateng Allah. Allah cinta kepada orang sufi, wong sufi mencintai Allah. Wong iku nek saling mencintai, nek semayan niku lali begak semayane. Nen? Ora. Saman takono lare sing pacaran niku. Semayan jam rolas, niki jam 10 wis padha macake karo. Wis siap-siap pertemuan jam 12. Jam 10 wis toto-toto, sing rambuti gondrong dicukur. Sing wedok ya ngono, sing aliti gegeden dikeriki. Nggih alise mulai dicepiti. Oh, mulai macak jam 10 padha semayane jam rolas. Lha niku untuk pertemuan jam 12 ku jam 10 wis padha macake. Lah kok iso lali lho. Kok iso lali. Para bapak, mulane jawabane kok ana wong kok lali salat. Niki langsung Imam Ahmad Ibnu Hambal panjen wong cerdas. Jawaban begitu sudah bisa ditangkep artinya. Oh, kalau begitu wong sufi itu memiliki bagian terbesar mencintai Allah daripada yang lain. Jadi orang-orang sufi itu memiliki bagian terbesar tentang mencintai Allah daripada yang lain. Mulai Ahmad Ibnu Hambal terjun di dunia tasawuf. Masya Allah, wirainya bukan main. Ahmad Ibnu Hambal.
Menurut Bapak Ahmad Ibnu Hambal wirainya upamane tonggone jenengan nggih. Niku terasi enten lampune. Terus omai mepet kali omai jenengan, teras jenengan boten ten lampune. Niki boten pareng kalimat Ahmad Ibnu Hambal nulisi ilmu nganggo sinare terase wong liya. Boten pareng. Niku jenenge gasap. Terus Bapak waktu niku nggih jenenge dulur wedoke Haris Al-Hafi. Takon penggawean niku ngantih, penggaweane ngantih. Lah ngantih niku bengi-bengi oleh ngantih padange niku nggih saking sinar sinare suklene suku Tohiriyah. Takon pareng napa mboten? Aja ya, aja. Aja. Gak pareng. Krono wira ini koyok ngeten para Bapak Ahmad Ibnu Hambal. Iku sering bertemu dengan Allah dalam impian. Ngimpi kok ketemu Allah. Aku ngimpi bolak-balik kok. Cacing. Ulo. Kucing. Kuntilanak. Dia aku ketemu Gus aku sampai 100 kali. Mimpi ketemu Allah. Lanjut sing terakhir Ahmad Ibnu Hambal takon. Ibadah nopo Gusti ingkang paling pengen senengi tiang ibadah datang penjenengan. Moco dawuhku. Gesi moco Quran. Kanti paham nopo mboten Gusti baik paham utawa gak paham. Niku teng impian. Niku terkenal, niku ditulis, dikutip kali imam-imam. Nah, niki mustahid-mustahid singenten papat. Fukuha singenten papat, Imam Al-Hanafi, Imam Al-Maliki, Imam Al-Syafi'i, Imam Al-Hambali. Niku kuwabeh, niku wong sufi. Di samping fukuha, niki wong sufi. Ning tugase Gusti Allah sak badane makom bakok tugase dhewe-dhewe. Enten wong sufi ki tugase mung lelono. Siyahah nglencer. Napa? Nggih nulungi wong sing perlu ditulung. Kados tugase Zinun Al-Misri. Niku penggaweane siyahah nglencer, berkelana. Ghurbah mengembara. Nek siyahah itu hanya satu negara di negara sendiri, nek ghurbahku keluar negeri. Nggih, luar negeri. Niku nggih berkelana. Tugase ngoten. Nggih. Para Bapak, di dalam perjalananku ketemu macam-macam. Kok dina amis niku nanti ketemu ketunggeng. Ya nanti kalau ceritakno. Enten ketunggeng, ketunggeng niku kalau jengking darat. Pas mlaku-mlaku teng Mesir niku petuk kalau jengking darat ketunggeng. Melayune buantar ditututi kalino amisri. Gak nututi. Pelayune ketunggeng niku ngalahkan pelayune dinun amisri. Padahal ketunggeng biasa mboten sakit ngalahne playune wong. Niki kok ngalahkan playune wong. Akhirnya Zin Amisri gadah gagasan iki mesti tunggeng kono tugas saka Gusti Allah. Tututi terus sampai teng pinggir sungai Nil. Bareng tekan tepi sungai Nil moro-moro muncul seekor katak kodok niku lho kodok niku muncul. Nah, terus ketunggeng niku melompat ning gegere kodok niki. Nggih. Kale kodok disabrangaken teng tepi sebelah sana. Disabrangno. Tekan pinggir tunggeng niku terus melompat teng daratan ngriku.
dino am istri nggih wektu kaya ngene iki nggih gunakno karomah. Para bapak sak temene wali-wali ku karomahku mboten demen. Nggih. Wali diparing karomah niku enten sing ngerti nek diparing karomah, enten sing mboten ngerti diparingi karomah. Mboten ngerti. Sing ngerti niku karomah tu hanya digunakan di kala penting. Kalau sudah mendadak nembe digunakan karomah niku. Kale dino amisri langsung nggih. Wong kaya ngoten niku biasa para bapak mlaku ndure banyu men biasa nggih. Nututi. Bareng ngoten lah kok ketonggeng niku moro ning ngandhape wit sing rindang, sing rembuyung. Tengah dape wit sing ngerembuyuk wenten lari nem guanteng turu. Guanteng turu. Senengane arek mardian, guanteng turu. Luh arek ganteng ku diparani afai. Afai itu apa? Ular berbisa. Diparani ular berbisa kono turune ku ning isore wit. Nggih. Ya niki akhire nggih. Terus ketunggeng niku melumpat ning ndase ula niki bun-bunen wit dintup kalih tunggeng. Dintup ku kleker-kleker ulane mati. Terus tunggeng ngene ku mudhun kon ndase ula jejeri ula niku. Nggih. Niki jenenge tugas. Tugas. Loh, bareng diparani kalih Dur Al-Misri, arek niku tangi ngelilir delok di sampingnya ada ular dan ketunggeng melayu. Melayu. Baru bapak melayu diceluk, nggih. Kalih Dur Al-Misri. La takhaf wa la tahrab, jangan takut, jangan lari. Kabeh wis beres, wis beres. Syekh, enten napa Syekh? Iku mau wis seberang kali kono, aku nututi ketunggeng iki. Diceritakno kabeh. Akhire bareng tekan ternyata tunggengku oleh tugas saka Gusti Allah nulungi awakmu. Awakmu diparani ku ular yang berbisa, arepe dipatuk ambek ular. Dicoloti ambek ketunggeng, bun-bunane ula dintup ambek ketunggeng, mati. Terus sujud niku bocah nom. Nangis. Nggih, matur Syekh, mboten sak pantese kula angsa pitulung kaya ngeten. Nggih. Kula wong-wong sing paling jahat, wong sing paling elek. Kula tilem teng riki, Syekh. Niki mboten kok sejo tilem, tapi kalau ngombe kekatan se. Minum-minuman keras ku kekatan, sampai turu tengriku. Niki mesti mboten pantes kalau ditulungi gusal koyok ngeten. Aja ngono nak, aja nyalahno awakmu dhewe. Gusal Allah iku duwe sifat rahman, sifat rahim. Ya nulungi sapa wae sing Gusti Allah kersa. Ini ya nak, ya tobat. Napa kula tobat tasik diterima saya isih Gusti Allah demen wong sing tobat. Nggih. Akhiripun para bapak, lah kok tobat dadi murite Syekh Dinun Amisri, lah kok dadi wali. Masya Allah. Niki jenenge tugas siyahah lelono. Siyahah lelono. Ku tugasi Allah. Badane makom bakok ku tugasnya mboten podo tiang-tiang sufi. Esen tugasnya lelono katus niki wau. Dan nek cerita niki saman pahami, ya supaya gampang dadi wali yang ngombe wae sing akeh. Tapi eling saiki wis gak ono dinune Amisri wis gak ono. Ning ngombe kakean ya kebablasan temenan. Para bapak, niku tugase tugas siyahah.
Enten ting sangi Syekh Junaid. Syekh Junaid niku Sayyidut Thaifatus Sufiyah. Sayyidut Thaifatus Sufiyah gustine kelompok ahli tasawuf. Ini Syekh Junaid. Pengane sedo tahun 297 Hijrah. Niku duwe kanca. Kancane niku nggih penggaweane Syiahah. Jenenge Ibrahim Al-Khawas. Ibrahim Al-Khawas niku wafat lebih dulu katimbang Syekh Junaid. Nggih sedane ku tahun 271 nggih. 91. 291 nek Syekh Junaid 297. Ibrahim Al-Khawas niku lho sing dawuh tombo atiku lima warnane. Iki maca Quran angen-angen sak maknane. Loro peteng sing luwe. Telu salat wengi. Nomor papat dikira bengi ingkang suwe tegese tandoruk waktu sahur. Nomor limane kumpul ambek wong soleh. Yeah. Lah dawe niki lajeng kali Sunan Bonang diterjemah. Yeah. Tombo ati iku limo sawernane sak teruse. Niku terjemahane Sunan Bonang. Nah, Ibrahim Al-Khawas niku tugase saking Gusti Allah nggih Syiahah. Nggih. Syiahah, lelono. Suatu saat aku ditakoni ambek guru, guru sufi. Sadat, sadati sufiyah. Gustine wong ahli tasawuf. Nah, kokno dalam perjalanan Syiahahku iku hal sing paling ajib, sing paling mengherankan apa? Ditakoni ngoten. Gampangane sampean Syiahah lelono iku lho berkelana, iku ketemu apa sing paling mengherankan? Terus aku jawab, suatu saat dalam perjalanan berkelana, aku lungguh ning pinggir laut. Ya suwe pirang-pirang dino sampai pirang-pirang sasi. Wis aku beneng ning pinggir laut. Terus aku gawe keranjang. Nggih. Ning pinggir lautku aku gawe keranjang akeh. Terus keranjangku tak uncalno ning laut. Niat sedekah. Keranjang-keranjang niku lho. Keranjang tumbuh dadi saka nggih saka pring niku enten sing saka jerami nggih niku diuncalno ning laut. Suatu saat aku mikir-mikir keranjang-keranjang sing tak buat ning lautku ning ndi ya parake. Banjur aku terus melaku ya. Akhirnya sampai tekan pinggir bengawan. Lah kok ning pinggir bengawan ana wong wedok tuwek lungguh ning pinggir kali ku nangis. Wis tuwek nangis. Wong wedok tuwek iku elek. Nek nangis iku tambah elek, tambah elek. Terus tak takoni, Bu. Sampai nangis niki krono nopo kok nangis. Anu nak, rego luwih enom gak ngerti niku Ibrahim Al-Khawas. Anu nak, anakku kuwedok limo, bapake mati. Anakku wedok limo, bapake mati. Berarti anak limo iku yatim kabeh. Tur aku melarat pisan. Aku bingung anakku tak ingoni apa. Aku melarat, bapake wis mati. Akhire krono aku bingung, aku metu ning pinggir bengawan iki.
Laku aku nemu keranjang. Keranjang sing dibuak wau, aku nemu keranjang. Ya wis tak jupuk, tak go mulih, tak dol. Ya. Yo, hasil saka penjualan keranjang iku tak ngingoni anakku limo. Dadi bendino aku ning pinggire kali. Ki mesti ana keranjang kentir. Tak jupuk, tak dol, kang ngingoni anakku. Terus bendino. Dadi aku ning pinggir kali ana keranjang liwat tak jupuk. Bareng dina niki nak, kula niku ngriki meneng awit mau, gak ana keranjang liwat. Lah padahal anak-anak wedok ngenteni wong biasane nafkahi ya saka hasil penjualan keranjang. Lah kok ora nek keranjang liwat. Ya aku yo nangis to nak. Anakmu tak ingoni apa. Akhire Ibrahim Akhwas niku muwun, muwun. Ya Rabbi, seandainya kula niku ngerti nek enten mewetuk gada anak gangsal melarat, kula nggih mesti ndamel keranjang sing kuwadah Gusti. Wong kula mboten ngertos nggih namung semonten kula ndamel. Bu, ampun susah, Bu. Ampun susah. Sing ndamel keranjang niku kula kok, Bu. Monggo kula dherekaken teng griyane jenengan. Diderekno didamelaken keranjang kuwadah. Dan wis cukup aku iki nulungi wong wedok mau, banjur aku balik ning padang pasir. Aku terus mikir-mikir gaweane Gusti Allah. Mikir-mikir. Banjur akhirnya aku senden wit. Banjur turu. Lha kok ana setan teko. Setan teko. Aku disepak aku. Tangi. Tangi, ngali aja nek kene. Jebule wetku dinggone setan. Terus tak jawab, nyingkrio. Aku ki ngantuk, aku tak ngasuh. Lah kok setan iku malah nuturi aku. Ibrahim Khawas, kok ono wong ning burine ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu iku lho. Ning burine kok ana bocah-bocah cilik keluwen kok iso turu. Aku biasanya digodho mbek setan. Iki kok malah dituturi ya mbek setan. Lha iki sing dianggap aneh niku. Nggih. Nggih siji sing aneh gini ku keranjang, sing kentir iku ternyata iso nulungi wong melarat. Niki sing aneh maneh ana setan kok nuturi. Nggih. Banjur akhir aku gak ngantuk belas aku nyolot. Melaku ambek dua delamaanku. Banjur setan niku lah kok ngundang aku Ibrahim. Kowe nek butuh aku duwe barang loro, siji halal, siji haram. Sijine halal, siji haram. Lah sing halal iki delimo saka gunung. Gununge Gunung Mubah. Gunung Mubah ku gunung ra ono sing duwe, ana sing duwe. Dadi gunung-gunung milik negara. Iku tak pek delimone iki halal. Ana sing haram ki iwak laut. Iwak laut iki saka pemburu ikan. Pemburu ikan niku wong loro. Yang satu mengkhianati yang lain mengkhianati yang satu, saling berkhianat. Tak jupuk iwake. Tapi ki haram iki Ibrahim Khawas, wis iki tak wehna awakmu sing halal. Loh, iki kan barang mengherankan. Biasanya setan kan ngwehi sing haram. Niki ngwehi sing halal. Banjur jarene Ibrahim Al-Khawas tak jupuk ya. Kurma kuwi iki.
kurma. Ya kok kurma apa? Delima. Terus aku balik goleki wong tuwek iku, wong tuwek ajus iku, tak goleki. Wesok tak goleki, sore tak goleki, gak ketemu. Ora ketemu. Yo panggonane tak goleki gak ketemu. Wah, iki dudu wong biasa iki. Lah, nek upamane wong biasa kan kepanggih, nyatane mboten kepanggih. Niku termasuk waline Gusti Allah sing nyoba niku. Nyoboi bermal khawas. Nyopo sayang poga bi anak-anak yatim. Para bapak, lajeng akhiripun aku terus mlebu neng masjid, aku turu, neng masjid, neng masjid ya bersama-sama dengan jamaah. Ora turu, turu kulo kleru mocone. Saya bersama dengan jamaah masuk masjid. Lho kok krungu jeritan-jeritan yang keras. Jeritan, suara menjerit yang keras. Akhirnya aku metu saka masjid, banjur aku mlebu ning lorong. Lorong iku dalan sing sempit. Dalan, dalan sempit, gang, gang sing sempit niku jenenge lorong Zukok. Neng kono ana jeritan-jeritan. Bayu tanteni diluk kok ternyata ora kepethuk jeritan. Terus banjur aku bali maring masjid maneh. Obalupune masjid maneh krungu juguk anjing. Anjing, asuku juguk banter. Tak parani. Lah kok malah anjingku juguk ning ngarepe wajahku. Asu iku nguwadek juguk-juguk ning ngarepe wajahku. Sapa ae iki? Wis tak balik ning masjid terus aku mikir-mikir, mikir-mikir. Nek ana asu ngono iku mesti ana barang aneh. Terus aku metu maneh ning panggonane asu. Lha kok ana anak muda ganteng. Metu saka omah. Niku sing jerit-jerit wau. Anak muda yang wanteng. Pakaiane bagus, tingkah lakune bagus. Metu saka omah nyawang aku. Lah kok muni ngene? Jangan heran kalau ketemu dengan anjing yang menyala-nyala, jangan heran. Karena apa? Karena anjing itu kalau menyala-nyala itu memberi petunjuk kepada orang yang ngerti. Ini beri petunjuk nengone wong sing paham, sing ngerti. Ngeten Pak, kula niki panjen pun digaris sekali Gusti Allah. Bendino kula niki ngombe mawon. Ngombe minuman keras terus. Suatu saat kula ngombe niki nggih sampai kula bengok-bengok mboten krasa nggih semenjerit-jerit niku lho nggih bengok-bengok nggih wong nek mendem niku Pak nggih lakoni apa-apa ku ora rumangsa tapi kula janji Pak teng jenengan kula janji kula pengin berguru teng panjenengan ngono pengin berguru teng panjenengan kula janji mboten badhe baleni malih lakon-lakon sing kula lakoni. Mun janji kula mboten baleni malih. Kula pengin panjenengan pek dadi murid. Akhire critane Ibrahim bin Adham, Ibrahim Al-Khawas. Botol-botol isi minuman kaku dipecahi kabeh. Tier, tier, tier. Akhire piyambak niku terus bertobat, nggih. Tobat. Akhirnya merasa ayem kali Gusti Allah. Ora ayem mbek liyane Gusti Allah. Niki jenenge penting lemek, lemek tempat duduk nggih. Mboten kendu-kendu zikir maring Gusti Allah. Nggih. Mboten leren-leren ngladeni Gusti Allah sampai piyambake diangkat Gusti Allah dadi waline Allah, dadi kekasih Allah.
Loh, kok rata-rata dadi wali kok ngombe dhisik. Lah tobatiku temenan tobatik. Lha niki jenenge hal yang aneh-aneh di dalam perjalanan siyahah. Nuwun sewu para bapak, mau kula aturaken nek wis tekan Bakok iku mbuh perintahe Gusti Allah tugas apa? Ibnu Akhwas niku. Lha nek sejune iku tugase niku dadi guru sufi. Nggih. Dadi gurune wong ahli tasawuf. Kapane Nu'man bin Sabit Abu Hanifah, Anas bin Malik, Malik bin Anas Imam Maliki, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Ahmad bin Hambal Al-Hambali, iki tugase mengembangkan ilmu fiqih. Tugase iku pancen tugase. Walau bapak nggih. Enten tugase niku teng nggih membina tasawuf. Enten tugase iku membina syariat dan hakikat. Nggih, tugase macam-macam. Dadi kapane wis firok ba'dal jam'i, nggih. Apa sing dilakoni bener karena mboten nurut nafsune dhewe. Tapi nek firok qoblal jam'i, firok iku pisah Allah tapi gum tau fana, ngoten lho. Itu kadang-kadang nuruti nafsu, nggih. Ora bapak, nggih. Kadang-kadang ngaji ngeten nggih nuruti nafsu lho, Pak. Kadang-kadang mulang teng madrasah iku nggih nuruti nafsu. Kene apa kok mulang? Lho, ana gajine jare. Ngono. Tu nafsu. Jadi niki kadang-kadang nuruti nafsu. Tapi kapane mbun firq ba'dal jam'i pun mboten nuruti nafsu. Para bapak niki peristiwa sing terjadi kalian Ibrahim nggih Al-Khawas. Satu cerita lagi aku cek kanten apa mboten. Wau sing kula kandha napa wau Bu nggih jenenge Isar. Isar. Isar niku ngalah. Memberikan suatu pada orang lain padahal dia masih sangat membutuhkan. Iki para bapak diceritakan kalian Syekh Ahmad Syihabuddin, Syihabuddin bin Ahmad bin Salamah, Ahmad Syihabuddin bin Salamah Al-Qalyubi. Pengene cerita enten tiang jaler fakir. Niku piyambake menetap di rumah kali istrine ambek anak-anake. Saking fakire niki sampe telung dino piyambake mboten dahar. Istrine mboten dahar, anak-anake mboten dahar. Mboten nate ngincipi panganan nggih sesuap pun mboten nate. Akhire saking sing wedok niku sakno. Lajeng matur dateng sing kakung. Mas, jangan napa mboten merhatosaken teng putra-putra niku. Saman pirsani wajahe pun pucet. Niki hatinya hancur. Kuwi piyambake sik cilik-cilik mboten sabar, Mas. Mboten dahar sampe telung dino. Siji mbek awake dhewe kula sampean kan pun sepuh. Nggih, niki kuat, nggih sabar. Nggih. Ngene lho, Dik, wallahi aku wis mubeng-mubeng golek penggawean. Pengen dadi buruh. Buruh-buruh mergawe. Wis mubeng-mubeng aku padha mung njaluk ongkos dua danik. Dua danik, sak danik niku seperenam dirham. Nggih. Dua danik niku upama dikrus uang sak niki 100.000 diporo 6 oleh piro lipat dua kali nggih diporo 6 ping 2 dua danik iku gak ono sing ngepek aku dadi buruh dadi akhirnya aku gak oleh penggawean aku dhewe hatiku yo terbakar ora kok mergo aku gak pangan sampean gak mangan
ben penggawene wong ngene iki panjenengan kudu luwe, tapi anak piye atiku ya kobong.